terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: kok makannya nyisa?
1: Iya, kok gak dihabisin? Males ah.
0: Habisin dong, jangan sisain makanan. Sisa makanan itu bisa bikin bumi makin panas.
1: Iya, bisa bikin lingkungan tercemar dan jadi sumber penyakit juga.
2: Food waste atau sampah makanan manusia berdampak buruk bagi kita dan lingkungan. Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

gak kamu berpikir kalau setiap orang punya kesempatan yang sama? Kesempatan untuk belajar, berkarya, dan menentukan masa depan. Itulah semangat dari pengarus utamaan gender, membuka ruang yang setara bagi semua. Karena dari kesempatan yang adil, akan lahir lebih banyak ide, lebih banyak kontribusi, dan lebih banyak kemajuan. Mari mulai dari hal sederhana,

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga,

terbaik kamu. Teman terbaik. Pro 2 FM. Teman terbaik.

Sekarang ini lagi tren banget ya yang namanya self upgrade. Bukan cuma soal penampilan, tapi juga soal kemampuan dan cara berpikir, di mana dalam dunia pengembangan sumber daya manusia ada istilah keren yang namanya growth mindset. Artinya, kita percaya bahwa kemampuan kita bisa terus berkembang jika kita ingin belajar dan mencoba hal baru. Nah, ada juga nih istilah inclusive environment atau lingkungan yang inklusif. Maksudnya, semua orang punya ruang yang sama untuk berkembang tanpa memandang gender, latar belakang, atau perbedaan lainnya. Karena faktanya, kesetaraan gender bukan hanya sekedar wacana, tapi juga bagian dari kemajuan. Saat perempuan dan laki-laki punya kesempatan yang sama untuk berkontribusi, ide-ide baru akan bermunculan. Inovasi semakin terasa dan kolaborasi lebih kuat. Di dunia kerja saat ini, yang dicari bukan hanya sekedar pintar, tapi juga adaptif, kolaboratif, dan respect satu sama lain. Jadi yuk, mulai dari diri sendiri, upgrade skill, buka pikiran, dan dukung kesetaraan di lingkungan kita. Karena SDM unggul lahir dari kesempatan yang setara dan semangat untuk terus berkembang.

0: tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipejeh Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjung. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
1: Di antara asinnya udara laut dan hamparan jaring yang mengering, ada tradisi yang tak lekang oleh waktu. Dari pesisir Gunung Jati hingga Bondet, masyarakat Cirebon merajut syukur dalam satu harmoni, Nadran. Lebih dari sekedar pesta laut, Nadran adalah simbol penghormatan kepada alam. Ritual melarung sesaji di atas replika kapal menjadi bukti rasa terima kasih para nelayan atas rezeki melimpah dari Sang Maha Pencipta. Konon, sejarahnya telah ada sejak masa pengaruh Hindu-Buddha yang berasal dari kata nazar atau nazar, sebuah janji suci untuk mensyukuri hasil laut yang melimpah. Seiring masuknya ajaran Islam melalui dakwah para wali, tradisi ini terus bertransformasi. Syukuran laut menjadi momentum doa bersama, memohon keselamatan hanya kepada Allah

tradisi dan gotong royong yang menjadi denyut nadi. Dari replika perahu berisi sesaji hingga pawai budaya yang meriah, membawa harapan agar laut tetap memberi kehidupan. Mari jaga warisan ini, mari lestarikan kekayaan bumi pertiwi. Karena di balik ombak yang tenang, ada identitas yang harus terus dijaga.

Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan,

0: hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berada terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ini kan udah sampai Cirebon nih ya abunya katanya, walaupun masih tipis-tipis nih teman Pradua. Tapi abu vulkanik itu berpotensi banget loh bahaya buat paru-paru kalau kita tuh terhirup ya dalam waktu lama. Nah hal ini tuh diungkapkan nih sama Ketua Majelis Kehormatan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia atau PDPI Chandra Yoga Aditama. Jadi ia menanggapi meluasnya sebaran abu vulkanik nih akibat dari erupsi Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda. Jadi menurutnya hal-hal berbahaya dari abu vulkanik adalah sejumlah campuran material ya yang terkandung di dalamnya nih teman Pradua. Jadi Chandra tuh menyebut partikel abu nih yang masuk ke saluran nafas dan langsung nih menimbulkan batuk dan juga iritasi tenggorokan. Jadi dalam kondisi tertentu emang paparan ini nih bisa banget ya memicu gangguan seperti bronkitis serta memperburuk ya kondisi penderita asma bronkiale dan juga penyakit paru obstruktif kronik ya atau PPOK. Dan selain berdampak pada sistem pernafasan nih, ternyata abu vulkanik juga berisiko ya menyebabkan iritasi pada kulit dan juga mata nih teman Pradua. Jadi kalau debunya tuh ngotorin sumber air dan juga makanan, gangguan pada saluran cerna juga bisa terjadi. Dan untuk pencegahannya nih pastinya sih langkah penting tuh supaya kita tuh dapat ya informasi yang valid sesuai kondisi wilayah masing-masing. Dan ia juga menyarankan nih penggunaan masker untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan ya, terutama buat penderita penyakit paru kronik nih dan juga warga yang emang tinggal di area dengan paparan abu intensif teman Pradua. Dan kalau emang gak perlu-perlu banget keluar ya masih mending stay at home ya teman Pradua. Karena sekalipun kalau misalnya kita harus keluar nih, pakaian yang digunakan di luar rumah itu sebaiknya segera dicuci setibanya di rumah. Dan rumah itu juga disarankan ditutup rapat ya agar abu dari luar tuh tidak masuk teman Pradua.

0: kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
3: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
3: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
3: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
4: Ciki, bayar utang oi.
3: Halo?
5: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
4: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: cuaca untuk wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan, Senin 7 September 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan suhu udara berkisar antara 21 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 35 hingga 85%. Untuk angin umumnya berembus dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan angin 10 hingga 40 km per jam. Untuk perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon dalam kategori sedang berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan seperti kelembaban udara yang rendah, angin kencang, dan panas terik pada siang hari. Oleh karena itu, hindari membakar sampah tanpa pengawasan untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan. Kami juga menghimbau untuk menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG atau media sosial @bmkg.kertajati secara berkala. Demikian perakiran cuaca hari ini. Selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Ya, demikian tadi informasi perakiraan cuaca teman Pradue dari BMKG Kertajati bersama Kak Anakania. Nila akan kembali menemani teman Pradue semuanya di Spada. Selamat pagi teman Pradue.

0: Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita.
1: Selain dikenal dengan julukan Kota Udang, Cirebon juga dikenal dengan sebutan Kota Wali. Hal ini tentu saja erat kaitannya dengan sejarah penyebaran agama Islam oleh para wali di Cirebon. Tidak hanya kisah peradabannya yang menarik, tetapi cerita mengenai sejarah munculnya kuliner unik khas Cirebon pada masa penyebaran agama Islam juga menarik untuk disimak. Pernahkah mendengar docang? Docang merupakan makanan yang sudah ada saat penyebaran agama Islam di Cirebon terjadi. Docang atau dibodo kacang alias dibacem atau tempe bungkul sejenis oncom atau dage. Docang terbuat dari lontong yang diiris kecil, ditaburi parutan kelapa, irisan daun singkong dengan toge yang telah direbus, kemudian disiram kuah panas yang diberi dage yang dihancurkan, sehingga mengapung di bagian atas kuah. Selanjutnya ditaburi kerupuk kecil berwarna putih atau lebih dikenal dengan kerupuk docang. Membuat rasa gurih makin terasa pada docang. Bila menengok sejarah docang, konon docang disajikan oleh seorang pangeran untuk meracuni para wali yang menyebarkan agama Islam di pelosok Jawa. Pangeran tersebut membuat jenis makanan baru dari sisa makanan para sultan yang tidak habis. Setelah itu dihidangkannya ke para wali yang sedang berkumpul di Masjid Agung Keraton Cirebon. Tapi ajaibnya, racun yang dicampurkan ke dalam docang tidak berpengaruh. Bahkan setelah memakan docang, para wali justru menyukai masakan tersebut. Maka dari itu, sampai sekarang docang masih menjadi makanan khas Cirebon karena dikenal sebagai makanan para wali.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga,

0: mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Belum ada satu bulan

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya iya iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: segar. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga segar banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju, setuju.

0: senang hati ya membeli barang dari usaha mikro, kecil dan juga menengah, UMKM. Dan lokasi itu jadi ekspresi nasionalisme yang paling populer ya. Terus mengenakan pakaian batik atau kain tradisional dalam gaya keseharian serta mencintai kuliner Nusantara. Ini dilakuin banget sih ya sama Genzi ya. Terus untuk kreativitas dan literasi digitalnya, Genzi tuh biasa membuat video estetis ya atau edukatif nih tentang budaya daerah, bahasa lokal dan juga sejarah di media sosial. Buat menjaga toleransi di ruang digital, melawan hoax serta ngebagiin informasi yang membangun persatuan, ini juga dilakuin sama Genzi sama Intradia.
1: Pak RT, baru belanja juga. Kelihatannya seger-seger sayurnya.
2: Iya, Bu Sari. Ini istri lagi pengen masak soto katanya. Oh iya, nanti sore jadikan kumpul warga di balai.
1: Waduh, jam berapa ya, Pak? Takutnya bentrok sama waktu ibadah saya di gereja.
2: Jam 4 sore, Bu. Oh, kalau begitu kita undur saja jadi jam 5 ya, biar Ibu tenang ibadahnya. Yang penting semua bisa hadir.
1: Terima kasih pengertian dan toleransinya, Pak RT.
3: Moderasi beragama bukanlah kompromi iman, tapi bagaimana cara kita menghormati keyakinan sesama tanpa harus menanggalkan jati diri kita.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berada terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Batik Megamendung. Motif batik Megamendung menjadi sebuah ikon karya seni kota Cirebon. Sejarah timbulnya motif Megamendung berdasarkan buku dan literatur yang ada mengarah pada sejarah kedatangan bangsa Cina ke wilayah Cirebon. Hal ini tidak mengherankan karena Pelabuhan Muara Jati di Cirebon merupakan tempat persinggahan para pendatang dari dalam dan luar negeri. Tercatat jelas dalam sejarah bahwa Sunan Gunung Jati yang menyebarkan agama Islam di wilayah Cirebon pada abad ke-16 menikahi Ratu Ong Tin dari Cina. Beberapa benda seni yang dibawa dari Cina seperti keramik, piring, dan kain berhiaskan bentuk awan. Dalam paham Taoisme, bentuk awan melambangkan dunia atas. Bentuk awan merupakan gambaran dunia luas, bebas, dan mempunyai makna transcendental atau ketuhanan. Pernikahan Sunan Gunung Jati dengan Ratu Ong Tin menjadi pintu gerbang

masuknya budaya dan tradisi Cina ke Keraton Cirebon. Para pembatik keraton menuangkan budaya dan tradisi Cina ke dalam motif batik yang mereka buat, tetapi dengan sentuhan khas Cirebon. Jadi ada perbedaan antara motif megamendung dari Cina dan dari Cirebon. Misalnya pada motif megamendung Cina, garis awan berupa bulatan atau lingkaran. Sedangkan yang dari Cirebon, garis awan cenderung lonjong, lancip, dan segitiga. Pada bentuk megamendung bisa kita lihat garis lengkung yang beraturan secara teratur dari bentuk garis lengkung yang paling dalam atau mengecil, kemudian melebar keluar atau membesar, menunjukkan gerak yang teratur harmonis. Bisa dikatakan bahwa garis lengkung yang beraturan ini membawa pesan moral dalam kehidupan masyarakat yang selalu berubah atau naik turun, kemudian berkembang keluar untuk mencari jati diri, belajar atau menjalani kehidupan sosial, dan pada akhirnya membawa dirinya memasuki dunia baru. Sehingga bisa kita lihat bentuk megamendung selalu terbentuk dari lengkungan kecil yang bergerak membesar, terus keluar, dan pada akhirnya harus kembali lagi menjadi putaran kecil namun tidak boleh terputus. Terlepas dari makna filosofi bahwa megamendung melambangkan kehidupan manusia secara utuh, sehingga bentuknya harus menyatu. Sejarah batik di Cirebon juga terkait dengan perkembangan gerakan tarekat yang konon berpusat di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Membatik pada awalnya dikerjakan oleh anggota tarekat yang mengabdi di keraton sebagai sumber ekonomi untuk membiayai kelompok tarekat tersebut. Para pengikut tarekat tinggal di desa Trusmi dan sekitarnya. Desa ini terletak kira-kira 4 km dari Cirebon menuju ke arah barat daya. Oleh karena itu, sampai sekarang batik Cirebon identik dengan batik Trusmi. Motif megamendung yang pada awalnya selalu berunsurkan warna biru diselingi warna merah menggambarkan maskulinitas dan suasana dinamis. Karena dalam proses pembuatannya ada campur tangan laki-laki. Kaum laki-laki anggota tarekatlah yang pada awalnya merintis tradisi batik. Warna biru dan merah tua juga menggambarkan psikologi masyarakat pesisir yang lugas, terbuka, dan egaliter. Selain itu, warna biru juga disebut-sebut melambangkan warna langit yang luas, bersahabat, dan tenang, serta melambangkan pembawa hujan yang dinanti-nanti sebagai pembawa kesuburan dan pemberi kehidupan. Warna biru yang digunakan mulai dari warna biru muda sampai dengan warna biru tua. Biru muda menggambarkan makin cerahnya kehidupan, dan biru tua menggambarkan awan gelap yang mengandung air hujan dan memberi kehidupan. Dalam perkembangannya, motif megamendung mengalami banyak perubahan dan dimodifikasi sesuai permintaan pasar. Selain motif, warna motif megamendung yang awalnya biru dan merah sekarang berkembang menjadi berbagai macam warna. Ada motif megamendung yang berwarna kuning, hijau, coklat, dan lain sebagainya.

dan mendukung produk lokal, juga kreativitas dan juga literasi digital, kepedulian sosial dan lingkungan juga dilakuin sama Gen Z nih. Jadi aksi nyatanya Gen Z tuh terlibat ya dalam kampanye berkelanjutan lingkungan, terus pengurangan sampah juga, dan kegiatan sosial masyarakat. Untuk mengawal isu strategisnya juga Gen Z tuh bersikap kritis ya, secara positif terhadap isu-isu pembangunan dan juga masa depan bangsa. Jadi Gen Z tuh tetap ngelakuin aksi-aksi yang mereka lakuin kok, buat lebih cinta sama Indonesia.

0: Jujur Li, aku capek banget harus fake di sosmed. Harus estetik terus. Padahal aslinya gue lagi makan mie instan di kosan. Tapi ya gimana? Demi endorse.
1: Lun, kamu masih kejebak hustle culture yang salah deh. Sekarang tuh eranya udah geser. Anak-anak Gen Z yang pinter udah gak ngejar jadi influencer lagi.
0: Hah? Terus mereka ngejar apa? Kerja kantoran?
1: Enggak dong, mereka jadi influencer. Itu tuh profesi incaran banget sekarang. Kamu gak perlu jadi orang lain. Yang penting opini jujur dari kamu dan seberapa kuat koneksimu sama teman-teman.
0: Tunggu. Jadi aku gak perlu pura-pura hidup perfect gitu?
1: Gak perlu, Lun. Influence itu tentang trust. Brand sekarang lebih nyari orang yang real dan punya komunitas yang setia. Biarpun followersnya gak jutaan. Kerjanya santai, vibesnya asik, tapi cuannya lancar. Itu baru namanya smart.
0: Wah, gila sih. Itu aku banget. Lebih suka sharing barang yang emang aku suka daripada maksa iklan. Fix, aku mau jadi influencer aja.
1: Nah, gitu dong. Less drama, more impact. Yuk, tinggalkan kepalsuan, mulailah hasilkan perubahan.

0: 99.5 Pradio RR Cirebon, teman terbaik kamu. Spadingnya sampai jam 10 pagi aja teman Pradio. Ntar di jam 10 kita bakal ngelakuin audisi kompetisi bintang radio untuk hari pertama ya teman Pradio. Jadi kalau emang kamu ada calon dari teman-teman kamu, kamu bisa stay tune dari jam 10 pagi teman Pradio. Ya udah, nanti bakal ada Angga juga yang bakal nemenin teman Pradio semuanya nih. Lainnya masih pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
1: Iya, tahu kok. Sekarang waktunya kamu santai-santai kan? Setelah sibuk dari pagi, sepadanya pamit ya. Sampai besok.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Siapa yang tidak kenal dengan krim bat? Para wanita pasti sudah akrab dengan perawatan rambut yang satu ini. Teknik yang dipakai saat melakukan krim bat adalah mengoleskan krim khusus untuk rambut, ditambah pijatan-pijatan di kepala, membuat siapapun yang melakukan perawatan ini menjadi rileks. Meski kata krim bat adalah bahasa Inggris, namun perawatan rambut ini ternyata asli dari Indonesia loh. Krim bat diperkenalkan sekitar tahun 1970-an kepada wanita Indonesia oleh hairstylist kenamaan Indonesia Rudy Hadisuwarno. Sejak itulah krim bat menjadi sangat populer, bahkan menjadi layanan favorit para wanita sampai saat ini.

0: kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
0: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2. English Corner. Speak more, fear less.

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Selamat siang. Jam 10 hari Senin kok penyiarnya nongol ya, karena ada yang spesial, teman Pro 2, ada yang beda buat hari ini. Karena seharian ini atau siang sampai dengan sore ini paling enggak ada beberapa peserta yang siap untuk nemenin kamu juga, teman Pro 2. Peserta apa sih, Kak Angga? Ya, kompetisi Bintang Radio tahun 2026 kembali hadir, teman Pro 2. Dan hari ini adalah audisi kompetisi Bintang Radio hari pertama yang diselenggarakan Lembaga Penyiaran Publik RRI Cirebon tahun 2026. Dan buat yang sama sekali belum kenal sama Bintang Radio, teman Pro 2, kompetisi ini adalah kompetisi atau ajang pencarian bakat penyanyi tertua di Indonesia loh. Karena udah diselenggarakan oleh RRI dari tahun 1951. Idol lewat, KDI lewat ya. Nanti kita akan coba perkenalkan peserta-peserta yang akan audisi untuk kompetisi Bintang Radio tahun 2026 ini, teman Pro 2, tapi jangan pindah frekuensi dulu ya.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 02. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: Pak RT, baru belanja juga. Kelihatannya seger-seger sayurnya.
1: Iya, Bu Sari. Ini istri lagi pengen masak soto katanya. Oh iya, nanti sore jadikan kumpul warga di balai.
0: Waduh, jam berapa ya, Pak? Takutnya bentrok sama waktu ibadah saya di gereja.
1: Jam 4 sore, Bu. Oh, kalau begitu kita undur saja jadi jam 5 ya. Biar Ibu tenang ibadahnya.

0: di hari pertama, juga peserta pertama Teman Pro 2. Kita sudah punya Sofwan Pramono. Sofwan, halo.
1: Halo.
0: Sofwan sudah siap?
1: Sudah siap.
0: Akan membawakan lagu apa nih untuk audisi dan membuka rangkaian Bintang Radio tahun 2026?
1: Untuk lagu pertama ini bawain lagunya Rizky Febian featuring Adrian Khalid, itu lagunya Alama judulnya.
0: Oke, sudah ready?
1: Sudah ready.
0: Oke, kita langsung mulai aja, dan Teman Pro 2 ini adalah Sofwan Pramono.

Ya, teman Pro 2 yang baru saja kamu dengar untuk yang mendengarkan melalui frekuensi FM adalah Sofwan Pramono yang membawakan lagu Alamak untuk lagu pertama atau putaran pertama. Dan putaran kedua, Sofwan Pramono akan membawakan lagu wajib daerah, yaitu lagu yang berjudul Es Lilin.

0: Hai Rau Anwar.
1: Ya, teman Pro 2, kita bergeser terlebih dahulu karena ini masih putaran pertama ya. Tadi setelah Sofwan Pramono, lagu atau peserta selanjutnya adalah Chairul Anwar yang akan membawakan lagu pop dengan judul Sesi Potret.

0: Ya, tepuk tangan sekali lagi teman Pro 2 untuk Chairul Anwar untuk lagu sesi potretnya di putaran pertama ini. Chairul Anwar.
1: Ya.
0: Dipanggilnya Chairul atau Anwar?
1: Kai.
0: Kai, asoy. Kai, persiapan kamu untuk bisa audisi di hari pertama untuk Bintang Radio tahun 2026 mungkin bisa di-share sedikit nih ke teman Pro 2 ya. Mungkin selain nontonin reels-reels yang pakai soundnya sesi potret, persiapan kamu untuk audisi hari ini apa, Kai?
1: Persiapannya itu dari kemarin udah nontonin video-video audisi Bintang Radio tahun lalu.
0: Okay.
1: Dan juga udah latihan terus lagu sesi potret ini diulang-ulang terus, itu sih.
0: Oke, okay. ada treatment khusus nggak? Misalnya supaya suara kamu nggak kayak gimana, ada makanan atau minuman yang nggak kamu apa konsumsi gitu selama beberapa hari terakhir jelang audisi?
1: Oh, paling nggak makan makanan berminyak aja sih, sama banyakin air putih.
0: Oke, okay. Dan gimana sama putaran pertama nih untuk lagu pertama kamu di audisi hari ini, menurut kamu pribadi?
1: Ya, it's fine, enggak, ya oke sih.
0: Yang yakin dong, it's fine, enggak, gimana?

0: Ah, nervousnya kerasa banget.
1: Oke, pemilihan outfit hari ini Kai sendiri atau ada yang bantu Kai? Sepertinya lucu itu ada kerahnya begitu. Pas untuk cuaca berangin kayak gini ya.
0: Outfitnya sendiri sih sebenarnya nggak ada ini kayak gimana-gimana sih.
1: Oke, kalau gitu mudah-mudahan sukses di putaran kedua, Kai. Thank you sudah memberikan yang terbaik untuk audisi Bintang Radio di hari pertama ini. Semangat untuk sesi keduanya. Dan teman Pro 2, selanjutnya kita akan bergeser ke peserta selanjutnya. Dan sepertinya ini jadi peserta terakhir untuk putaran pertama. Ya, kita masih ada putaran kedua nanti teman Pro 2 dan peserta ketiga ada Romi Rizky Hasbianur yang juga akan membawakan lagu sesi potret. Masih di audisi kompetisi Bintang Radio tahun 2026.

0: Ya, itu adalah peserta ketiga di putaran pertama di hari pertama Teman Pro 2 untuk audisi kompetisi Bintang Radio tahun 2026. Ada Romy Rizky Hasbianur yang membawakan lagu Sesi Potret. Dan setelah break 15 menit ya, para peserta untuk audisi Bintang Radio hari pertama Teman Pro 2 akan kembali untuk putaran kedua dan membawakan lagu-lagu wajib daerah. Jadi pastikan kamu tetap bersama Pro 2 FM RRI Cirebon untuk mengikuti audisi kompetisi Bintang Radio tahun 2026.
1: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu.

0: Eh, apa tuh jamblang?
1: Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita.
2: Indonesia dikenal dengan ragam budaya dan wisata yang tersebar di seluruh pelosok negeri, termasuk keanekaragaman kuliner dari berbagai daerah. Tak jarang kuliner tersebut sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Termasuk Cirebon. Cirebon dikenal dengan makanan khas yang bernama nasi jamblang. Sega jamblang masakan Nemo Cirebon. Nasi jamblang ini sudah ada sejak tahun 1847 pada masa pemerintah kolonial Belanda loh. Dari berbagai sumber diceritakan, kata jamblang berasal dari nama daerah di Kabupaten Cirebon di mana nasi dengan pembungkus daun jati ini berasal. Pada waktu itu, ada sepasang suami istri bernama Haji Abdul Latif atau lebih dikenal dengan Ki Antra dan Nyonya Tan Piaulun atau lebih dikenal dengan Nyi Pulung berinisiatif memberikan sedekah pada para buruh yang bekerja di pabrik milik Belanda. Akan tetapi, warga jamblang yang melihat ini sebagai peluang bisnis memanfaatkan permintaan nasi jamblang sebagai penghasilan mereka. Makin tingginya permintaan nasi jamblang membuat kebutuhan daun pisang klutuk atau pembungkus awal nasi jamblang juga ikut meningkat. Oleh karena itu, masyarakat penjual nasi jamblang pada waktu itu berinisiatif menggantinya dengan daun jati seperti yang kita kenal sekarang. Daun jati ternyata memiliki banyak keunggulan, di antaranya membuat aroma nasi jamblang lebih kuat, lebih sedap, tahan lama, dan tidak mudah robek. Lauk yang bisa kamu pilih saat mengonsumsi nasi jamblang ada sayur tahu, telur balado, tempe jamblang, sambal goreng, dan masih banyak lagi. Yuk, cobain nasi jamblang!

Tahukah Anda apa kepanjangan dari TTD? Selama ini, mungkin sering melihat atau bahkan menggunakan singkatan TTD dalam berbagai dokumen atau surat. Banyak yang mengira bahwa TTD adalah singkatan dari tanda tangan. Padahal, anggapan tersebut kurang tepat. TTD sebenarnya merupakan singkatan dari tertanda. Lalu apa perbedaan antara tanda tangan dan tertanda? Tanda tangan adalah representasi visual unik dari nama seseorang yang dituliskan dengan tangan yang berfungsi sebagai

diberi tanda. Singkatan ini lebih menekankan pada status atau kondisi dokumen yang telah dibubuhi tanda tangan. Meskipun sering dianggap sama, namun keduanya memiliki makna yang sedikit berbeda.

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu, teman Pro 2, untuk audisi kompetisi Bintang Radio tahun 2026 putaran pertama sudah kita ikuti bersama ya. Tadi ada Sofwan Pramono, Hairil Anwar, dan juga Romy Rizky Hasbianur. Untuk putaran keduanya, atau Sofwan Pramono, Hairil Anwar, dan juga Romy Rizky akan membawakan lagu-lagu daerah. Tapi nanti kamu bisa mengikuti tiga peserta ini membawakan lagu-lagu daerah di YouTube-nya RRI Cirebon, yaitu di RRI Cirebon. Dengan itu, audisi kompetisi Bintang Radio hari pertama kita cukupkan, sampai ketemu lagi besok ya untuk audisi kompetisi Bintang Radio hari kedua.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: RT, baru belanja juga. Kelihatannya seger-seger sayurnya.
1: Iya, Bu Sari. Ini istri lagi pengen masak soto katanya. Oh iya, nanti sore jadikan kumpul warga di balai.
0: Waduh, jam berapa ya, Pak? Takutnya bentrok sama waktu ibadah saya di gereja.
1: Jam 4 sore, Bu. Oh, kalau begitu kita undur saja jadi jam 5 ya. Biar Ibu tenang ibadahnya. Yang penting semua bisa hadir.
0: Terima kasih pengertian dan toleransinya, Pak RT.
2: Moderasi beragama bukanlah kompromi iman, tapi bagaimana cara kita menghormati keyakinan sesama tanpa harus menanggalkan jati diri kita.

0: Pro 2. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: pantai. Nyebur ah.
1: Buang dulu sampahmu tuh, jangan dibawa ke laut.
0: Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
1: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
0: Ih, bawel, emang itu paus yang hidup di laut, bodoh amat.
1: Dibilangin gak mau denger.
0: Apaan sih nih? Aduh, iuh, kok ada kuku snack sih?
1: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut. Itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk, buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Aduh, kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore. English Corner Pro 2. Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2. English Corner. Speak more, fearless.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
3: Lihat info cuaca dululah nanti.
2: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
3: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
2: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
3: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
2: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
3: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
2: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
3: Hah?
2: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu santai siang masih barengan Angga Ampuh teman Pro 2. Jadi jangan pindah frekuensi dulu, ataupun kamu pengen berhenti dari taksi online yang sedari tadi menemani kamu dan memutarkan Pro 2 FM RRI Cirebon ya, kamu bisa tetap mendengarkan siaran Pro 2 FM RRI Cirebon dimanapun kamu berada menggunakan

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang warisan untuk hari esok. Astrocita ke-8 menekankan penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan alam, budaya, dan peningkatan toleransi antar umat beragama. Jaga alamnya, lestarikan budayanya, dan erapkan toleransinya. Harmoni dalam keberagaman adalah kekuatan sejati kita. Lestarikan alam, jaga keberagaman.

0: Jujur, Li, aku capek banget harus fake di sosmed. Harus estetik terus. Padahal, aslinya gue lagi makan mie instan di kosan. Tapi, ya gimana? Demi endorse.
1: Lun, kamu masih kejebak hustle culture yang salah deh. Sekarang tuh, eranya udah geser. Anak-anak Gen Z yang pinter udah gak ngejar jadi influencer lagi.
0: Hah? Terus mereka ngejar apa? Kerja kantoran?
1: Enggak dong, mereka jadi wefluencer. Itu tuh profesi incaran banget sekarang. Kamu gak perlu jadi orang lain. Yang penting opini jujur dari kamu dan seberapa kuat koneksimu sama teman-teman.
0: Tunggu. Jadi aku gak perlu pura-pura hidup perfect gitu?
1: Gak perlu, Lun. Wefluence itu tentang trust. Brand sekarang lebih nyari orang yang real dan punya komunitas yang setia. Biarpun followersnya gak jutaan. Kerjanya santai, vibesnya asik, tapi cuannya lancar. Itu baru namanya smart.
0: Wah, gila sih. Itu aku banget. Lebih suka sharing barang yang emang aku suka daripada maksa iklan. Fix, aku mau jadi influencer aja.
1: Nah, gitu dong. Less drama, more impact. Yuk, tinggalkan kepalsuan, mulailah.

Indonesia berada di jalur pegunungan Sirkumpasifik dan Sabuk Alpin. Ini membuat Indonesia menjadi rawan bencana alam. Salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia adalah gempa bumi. Ketika bencana ini terjadi, para pakar perlu mengetahui seberapa besar dan berapa lama gempa bumi berlangsung. Ya, alat untuk mengukur gempa bumi adalah seismograf. Alat ini berbeda dengan seismometer, karena seismograf digunakan untuk mencatat gempa bumi. Sementara seismometer dipakai untuk mendeteksi gempa. Menurut Muhammad Nur Soleh dalam buku Struktur Bangunan Tahan Gempa, pada tahun 2021, seismograf adalah alat untuk mencatat gempa bumi. Hasil pencatatan gempa oleh seismograf akan menghasilkan seismogram, yakni kurva yang tergambar pada kertas. Pengukuran gempa bumi memakai seismograf akan memperlihatkan kekuatan, rentang waktu, arah, dan jarak terjadinya gempa bumi. Alat ini menggunakan dua metode, yakni horizontal dan vertikal.

0: Eh, Ra, sadar gak sih? Sekarang orang-orang kalau olahraga dikit-dikit diposting. Lagi makan sehat diposting. Ini beneran sehat, apa cuma ngasih makan sosok mereka sih?
1: Ih, gak boleh gitu tahu.
0: Lagian, kelihatan FOMO banget. Sampai artikel-artikel juga isinya olahraga viral lah. Terus makanan sehat yang lagi tren gitu.
1: Ya, tapi kan at least yang ditunjukin kan hal-hal positif.
0: Iya sih, at least anak muda sekarang FOMO-nya ke arah yang lebih baik.
1: Nah itu, info sekarang banyak banget, tinggal kitanya aja yang pintar milih.
0: Berarti bukan salah FOMO-nya ya, tapi cara kita nyerap informasinya.
1: Betul, cari info, cek, terus dipakai deh buat hal-hal yang bermanfaat.
2: Literasi digital bukan hanya tentang cepat mencari, tetapi cerdas memilih dan menerapkan informasi yang membawa kebaikan.

2. Pemerintah Kota Depok menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ bagi satuan pendidikan di tanggal 7 dan 8 September atau hari ini dan besok ya. Kebijakan ini diambil menyusul sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau yang mulai terpantau mencapai sejumlah wilayah di Kota Depok. Kebijakan ini diumumkan melalui akun Instagram resmi @pemkotdepok dan dalam unggahan itu juga Pemkot Depok menyampaikan kegiatan pembelajaran jenjang TK, PAUD, RA, SD, SMP Negeri, Madrasah, dan Sanawiyah dialihkan menjadi PJJ per tanggal 7 sampai dengan 8 September 2026. Keputusan ini diambil setelah ada pantauan mencapai sejumlah wilayah Kota Depok per minggu atau kemarin ya, 6 September 2026. Dan ini langkah yang tegas dan langkah yang konkret, dan yang paling utama langkahnya nih langkahnya ini cepat gitu ya teman Pro 2. Nggak tunggu jatuh korban atau sampai mengganggu aktivitas dulu langsung di PJJ-in.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur,

0: RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Masmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah
3: dan baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan lekuk tubuh.
4: Pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual.

pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.

Hanya butuh waktu 3 detik untuk membaca satu pesan singkat di ponsel Anda. Isinya mungkin cuma obrolan biasa, gosip terbaru, atau sekedar likes di media sosial. Apakah hal itu jauh lebih berharga daripada nyawa Anda? Jangan biarkan rasa penasaran mengubah perjalanan Anda menjadi duka. Matikan ponsel saat berkendara atau menepilah jika darurat.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Perfect. Teman Pro 2 Lisa Blackpink belak-belakan soal peraturan nggak tertulis terkait larangan menjalin hubungan romantis saat menjadi idola K-pop atau K-pop idol dalam film dokumenter yang akan datang, Always La Lisa. Lisa yang ngejelasin teman Pro 2 bahwa berpacaran merupakan hal yang nggak diizinin dalam budaya K-pop. Grup maupun idol yang ketahuan memiliki hubungan romantis akan terancam kehilangan popularitasnya. Meskipun demikian, Lika siapa ya, orang Jemaras. Lisa ngaku tetap nekat menjalani hubungan, beberapa hubungan bahkan ketika masih muda, meskipun hubungan itu harus dia sembunyikan baik-baik demi menjaga nama Blackpink. Well, make sense ya. Berarti Lisa ya sama juga gitu kayak kita manusia biasa, teman Pro 2.
1: Santai Siang Pro 2 FM.

Teman Pro 2 grup K-pop Heart to Heart ya, gagal menyapa para penggemar di Jakarta akibat erupsi Gunung Anak Krakatau ya. Heart to Heart ini dijadwalin jadi bintang tamu di acara Siap-Siap Indonesian Television Award 2026 yang harusnya digelar hari ini 7 September 2026. Tapi pihak penyelenggara menyampaikan bahwa acara ini resmi dibatalkan karena dampak abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau, teman Pro 2. Bandara tutup dan juga acara resmi dibatalkan. Ini langkah yang tepat ya. Jangan sampai kita ngulangin langkah-langkah yang nggak sesuai, nggak tepat, seperti saat menghadapi pandemi COVID-19 di 2020 kemarin, teman Pro 2.

0: FM Pro 2. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju.

Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah akal budi atau adat istiadat. Budaya juga bisa lahir dari adanya satu hal atau kegiatan, kebiasaan yang terus-menerus mengalami pengulangan. Kebiasaan mengetuk pintu sejak puluhan bahkan ratusan tahun lalu sudah menjadi adat bagi seseorang yang ingin bertamu ke rumah orang lain. Selain menunjukkan rasa hormat tamu kepada pemilik rumah, mengetuk pintu juga merupakan cara untuk mengetahui keberadaan pemilik rumah, apakah ada di rumah atau tidak. Namun, belakangan, kebiasaan atau adat mengetuk pintu mulai tergeser dengan adanya teknologi komunikasi, yaitu gawai.

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Angga Ampuh pamit dari Santai Siang untuk edisi hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Angga Ampuh signing out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Coba kamu ngomong. Kok gak ada semua? Coba yang satunya. Ya, yang sebelahnya.
1: Ini kan ada kabelnya.
0: Oh iya, yang ada kabelnya. Lagi-lagi.
1: Kalau ada enggak? Aku dibungkam suaraku.
0: Karena kamu tuh rakyat.
1: Gimana dong?
0: Enggak ada loh. Waduh. Coba kamu ngomong.
1: Halo.
0: Enggak ada lagi. Ya udah deh, tambah pro 2. Hari ini pokoknya Gina sama Adit mau siaran ya di Cheers Up Cirebon's update. Nanti Gina kasih updatean soal informasi Ciayu Majak Kuning hari ini. So pastiin kamu tetap stay tune dengan Sempurna bareng sama NPD. Ini banget gak sih?

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

wingi wani, sekian wani, besok uga wani. Atau dalam bahasa Indonesia, kemarin berani, hari ini berani, besok pun tetap berani adalah jargon Ki Bagus Rangin dalam perang kedondong. Pada awal abad ke-19, sekitar tahun 1802 sampai 1818, Desa Kedongdong di utara Cirebon bergejolak. Ki Bagus Rangin, seorang ulama dari kalangan santri, memimpin rakyat melawan kekuasaan kolonial Belanda dan para bupati yang tunduk pada mereka. Perang berlangsung secara gerilya, dari pesisir hingga pedalaman, melibatkan desa-desa seperti Gunung Jati, Kapetakan, hingga Lemah Abang. Jargon mereka sederhana, tapi menggugah. Wingi wani, sekian wani, besok uga wani. Semangat itu hidup di medan gerilya, di rumah-rumah rakyat, dan di pesantren-pesantren. Setelah perang kedongdong berakhir, masih ada sel-sel perlawanan bawah tanah di wilayah Priangan Timur dan Pantura. Wilayah Cirebon dikenal sebagai jalur penting dalam penyebaran ide perlawanan berbasis Islam dan pesantren. Meski belum ada data pasti, perang kedongdong juga dikaitkan dengan perang Diponegoro. Semangat yang sama menyala di Jawa Tengah. Pangeran Diponegoro mengangkat senjata karena tanah leluhur dirampas dan beban rakyat makin berat. Santri dan ulama kembali berdiri di barisan depan, bukan hanya sebagai pendoa, tapi sebagai pemimpin, penentu arah, dan pemompa semangat juang. Dari Cirebon ke Yogyakarta, satu napas perjuangan mengalir. Rakyat, pesantren, dan keberanian yang tak padam.

0: us. 97,5 FM teman terbaik kamu.
1: Tuh kan ada.
0: Yo, tadi ada sebenarnya. Ada We Go Up dari Nicki Minaj. Teman berdua, ini lagi rame banget terkait abu vulkanik kayak gini ya.
1: Bener.
0: Letusan Gunung Anak Krakatau.
1: Iya.
0: Yang katanya abunya udah nyampe Cirebon.
1: Tapi bener apa enggak? Soalnya Cirebon juga kan beberapa hari belakangan ini anginnya gelebuk ya kan.
0: Ya, nah yang jadi bingung ini beneran dari abu vulkanik atau memang debu jalanan aja yang kebawa angin
1: jalanan.
0: Yang wah.
1: Kamu pernah lihat enggak kalau anginnya kencang terus si pasir itu menggulung-gulung?
0: Tiap hari lihat di sini di depan kantor.
1: Iya kan?
0: Iya.
1: Nah, itu apakah itu atau emang ini abu vulkanik dari Krakatau?
0: Oke, kita cari tahu dulu. Ya. Ini ada dari pantauan BMKG pada hari Senin kemarin.
1: Iya.
0: Senin kemarin.
1: Hari ini kan Senin, Bos.
0: Akhirnya dari Selasa, soalnya rindu mulai terasa.
1: Idi.
0: Ya, jadi ini diprediksi katanya terpantau bergerak ya menjauhi puncak Gunung Anak Krakatau.
1: Oh.
0: Jadi sebarannya ini punya arah yang berbeda. Yang pertama, sebaran pertama itu lapisan rendah bergerak ke arah tenggara atau barat laut. Jadi agak ke Samudra Hindia.
1: Oh gitu.

0: Dan yang kedua juga ini, nah kalau ini mencakup sebagian wilayah di Jakarta, Banten, Lampung, Jawa Barat, dan juga sekitarnya.
1: Oh, sekitarnya.
0: Dan perairan sekitarnya.
1: Oke, oke.
0: Jadi ke laut, ke arah laut gitu.
1: Oh, iya.
0: Tapi memang ada berarti ke arah sini, ke arah Jawa Barat. Nah, terus juga ini ada juga yang ke arah Bengkulu, ke arah
1: Sumatera,
0: Lampung, ke arah Sumatera juga ada. Serta yang menjauhi wilayah Indonesia atau ke Samudra Hindia. Terus juga kata BMKG wilayah Jawa Barat, ini intensitas abu vulkaniknya diperkirakan tidak terdapat perubahan signifikan dan dibandingkan pengamatan sebelumnya. Jadi untuk perkiraan abu vulkanik ini akan pergerakannya ke arah barat.
1: Arah barat.
0: Arah barat tuh berarti ke arah sana ya. Ke arah samudra.
1: Ke arah samudra.
0: Nah, tapi ada beberapa wilayah yang memang berpotensi terdampak. Seperti Banten dan DKI Jakarta.
1: Oh, jadi sebenarnya yang mungkin lebih kerasa abu vulkaniknya itu ya daerah Banten, DKI Jakarta ya. Karena memang berdekatan juga. Maksudnya gak berdekatan juga ya, gak terlalu jauh gitu ya.
0: Betul, betul, betul.
1: Sama lokasi gunung.
0: Nah, terus ada kan orang Cirebon yang ngaku dapat debunya juga katanya.
1: Iya, emang bener tuh.
0: Terus juga ini BMKG juga bilang katanya... belum bisa memastikan karena memang abu vulkanik itu ukurannya kecil banget. Terus juga bentuknya kalau di mikroskop itu
1: seperti
0: tajam,
1: kristal-kristal.
0: Jadi abu ini nggak bisa larut dalam air. Nah, makanya diceknya adalah disiram dulu. Kalau abu yang biasa kan biasanya disiram
1: airnya gitulah
0: hilanglah debunya kan. Kalau abu vulkanik ini kalau disiram dia akan menggumpal gitu, karena dia nggak larut di air.
1: Terus, tapi kamu yakinnya itu apa yang di Cirebon?
0: Tergantung ya. Aku kan ini nggak lihat ininya, nggak megang
1: debunya ya.
0: Karena katanya kalau dipegang itu bisa bikin baret kan, kalau misalnya emang teksturnya kalau di mikroskop itu dia tajam-tajam, apalagi kalau kehirup, wah itu lebih bahaya sih.
1: Iya benar, makanya kalau kata siapa ya? Ada influencer-influencer Dr. Tirta atau siapa dibilang kalau mau bersihin abu vulkanik itu nggak boleh disapu, bos.
0: Betul, disiram.
1: Disiram.
0: Karena kalau disapu kan kebawa angin balik lagi ke hirup.
1: Ntar. Iya, betul. Harus disiram dulu baru boleh di.
0: Oke, nah barangkali di daerah kamu ada info terkait ini ya, teman Produ, boleh dong share ke kita biar kita nanti kasih info ke teman Produ lainnya.
1: Oke.
0: DM aja ke akun Instagram @rriprodu@cirebon.

0: kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.

0: vulkaniknya Gunung Anak Krakatau ya. Mm-hmm. Katanya nih.
1: Iya.
0: BTW.
1: Yoi.
0: Erupsinya tuh udah selesai, Adit. Sekarang
1: jadi
0: tuh.
1: Jadi tinggal debu-debunya yang berterbangan itu, tah.
0: Iya.
1: Coba ada nggak aku suaranya? Di nomor 2.
0: Oh, di sini. Coba kamu ngomong.
1: Halo. Ada dong. Harusnya dong.
0: Ada. Iya, benar. Jadi katanya erupsinya udah selesai, jadi tinggal abunya aja yang mungkin masih ada sisa-sisa terus terbawa angin. Betul. Kan angin enggak punya KTP ya.
1: Yang punya KTP siapa?
0: Kita dong, warga Indonesia.
1: Iyalah, harus.
0: Iya, jadi katanya sih erupsinya sudah berakhir kurang lebih sekitar 25 jam terakhir. Kemarin kan kayak batuknya ya? Tuh batuk ngoklok gitu, kayak oho gitu. Kalau sekarang kayak ahem gitu doang.
1: Itu kan kombi saset, uhuk gitu kan.
0: Iya, kalau sekarang katanya ya udah gitu, teman pro 2. Tapi batuk ngoklok. Tapi kalau kata Dinas Kesehatan Kota Cirebon nih, tetap harus waspada.
1: Ibu Eni.
0: Ibu siapa ya namanya? Siti Maria. Ibu, salah ibu. Kamu udah ganti berarti ya? Biasanya Ibu Eni enggak sih?
1: Kabupaten.
0: Iya, ini kabupaten.
1: Kota.
0: Oh iya, ini kota. Oh iya, katanya sih untuk menghadapi waspada gitu ya, potensi dampak kesehatan nih akibat sebaran abu vulkanik. Beliau menyarankan supaya kita tetap memakai masker ketika
1: aku pakai 2 lapis.
0: Bagus ya kamu ya. Siapkan masker katanya gitu ya.
1: Jadi balik lagi ke zaman ini ya, COVID ya.
0: COVID iya, karena selain gangguan pernapasan, paparan abu vulkanik juga ini bisa berpotensi menyebabkan iritasi pada kulit maupun mata.
1: Nah, itu dia.
0: Sebenarnya sekarang kalaupun misalnya ya si abu vulkanik itu enggak nyampe ke kita, tapi mengingat angin yang ngegelebuk ini, dan membawa debu-debu itu berterbangan.
1: Betul.
0: Sebaiknya memang kita pakai masker aja.
1: Karena memang apa ya, anginnya tuh
0: ngegelebuk
1: dan bikin teras kotor.
0: Iya benar.
1: Terus kalau naik motor ini, si debunya itu kena mata. Jadi kamu harus pakai kacamata juga yang naik motor.
0: Benar, kacamata kuda kalau bisa ya.
1: Jangan
0: kacamata.
1: Nanti lurus apa? Terus nggak bisa lihat kanan kiri.
0: Oh iya, benar juga. Cuma ngomongin masker, maskernya habis sekarang di banyak tempat, di apotek.
1: Oh iya.
0: Di minimarket.
1: Nanti ada si penimbun masker lagi kayak zaman COVID.
0: Ih, serem. Untung aku masih punya masker kain.
1: Ini aja, pakai ini aja, masker senyum.
0: Masker Kanye West.

0: Gunung Ciremai belum?
1: Belum.
0: Belum.
1: Lembahnya pernah.
0: Kalau lembahnya apa? Kamu deketin deh, aku nggak dengar suara kamu.
1: Halo, nah, ya teman Pro 2.
0: Kalau lembah, lembah Cilengkrang ya?
1: Lembah Cilengkrang paling ke Palutungan pernah sampai perkemahannya aja, nggak sampai ke pendakiannya.
0: Oh iya iya. Tapi kamu kalau naik gunung berini kan bercengkrama berapa ya?
1: Bercengkrama bercanda tawar yang gembira.
0: Iya ya. Bersama orang yang
1: dicinta.
0: Dicinta kan? Tapi ini sekarang ada orang yang diem-diem aja jalan ke Ciremai, tapi ya udah menang-menangan.
1: Apa silent treatment?
0: Bukan dong.
1: Takut salah ucap?
0: Enggak.
1: Apa?
0: Ini namanya Lampah Wening.
1: Oh, ada komunitas
0: batch
1: atau
0: two.
1: Acara? Oh, acara berarti.
0: Iya.
1: Batch 2.
0: Iya, acara.
1: Apa tuh Gina? Kasih tahu dong.
0: Idi. Jadi katanya ini adalah ya tadi ya, nama acaranya Lampah Wening Volume 1 Hutan Pinus Gunung Ciremai Batch 2.
1: Oke.
0: Sebuah perjalanan yang mengajak peserta berjalan dalam keheningan dan kesadaran.
1: Dan kesadaran.
0: Iya. Jadi bukan orang Majalengka, Majalengkanya kan dari Majalengka ya, tapi bukan orang situanya aja, ada orang Jogja, Jakarta.
1: Oh, jadi ada komunitasnya gitu ya.
0: Iya.
1: Wah, keren. Jadi komunitas naik gunung tapi diam.
0: Dalam diam.
1: Dalam diam.

0: dirasakan.
1: Oh, itu mandi hutan.
0: Mandi hutan.
1: Forest bathing. Terus ada meditasi suara, sharing pengalaman
0: gimana,
1: dan
0: meditasi suara gimana tuh kayak?
1: Cicit gitu.
0: Kuku. Apa gimana?
1: Mungkin mendengar suara kalau di
0: Tonggeret,
1: ada juga suara burung bersahutan.
0: Iya, sama suara lutung biasanya. Kan kita kalau
1: iya, ya. Terus dedaunan dan ranting bergesekan.
0: Wah, bambu.
1: Bambu.
0: Koek.
1: Tapi kayaknya seru ya, karena ada 25 peserta yang menyusuri hutan dalam keheningan ini. Terus mungkin ya pastinya mereka pulang itu jadi seger. Ini yang namanya healing.
0: Healing, benar-benar healing.
1: Healing not like foto-foto terus gimana gitu ya.
0: Terlalu beda-beda orang healingnya. Kamu jangan.
1: Gak boleh menghakimi ya.
0: Kalau mengirfani boleh. Irfan Hakim.
1: Baik, Irfan Hakim.

0: Inu.
1: Hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

Anda, apa kepanjangan dari TTD? Selama ini, mungkin sering melihat atau bahkan menggunakan singkatan TTD dalam berbagai dokumen atau surat. Banyak yang mengira bahwa TTD adalah singkatan dari tanda tangan. Padahal, anggapan tersebut kurang tepat. TTD sebenarnya merupakan

gak sih kamu ngerasa hidup kayak lagi balapan, tapi kamu bahkan gak tahu garis finishnya di mana? Setiap hari cuma tentang deadline, scroll tanpa henti, dan takut ketinggalan segalanya. Mungkin ini saatnya kamu tekan tombol jeda. Bukan buat berhenti, tapi buat mengatur nafas. Mereka bilang masa depan itu milik yang paling cepat, tapi kenyataannya masa depan itu milik mereka yang punya tekad untuk bertahan sampai sana. Slow living bukan berarti malas, ini tentang memilih apa yang benar-benar penting. Menikmati kopi tanpa gangguan, mendengarkan cerita teman tanpa memegang ponsel, dan mengizinkan diri sendiri untuk beristirahat tanpa rasa bersalah. Dengan proses yang kamu lalui, ini akan membentuk karakter dirimu yang lebih kuat. Mental yang sehat dan fisik yang terjaga adalah investasi paling mahal untuk masa depanmu nanti. Karena hidup ini maraton,

0: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara

tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastrend. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 03

0: Ini buat kamu nih teman pro 2 yang mampang mumpung bulan musim kemarau ya. Mumpung kemarau mau naik ke Gunung Ciremai sabar-sabarlah dulu.
1: Sabar-sabar, aku sedang sabar.
0: Kenapa disuruh sabar? Karena katanya BTNGC ini menutup sementara seluruh aktivitas pendakian menuju puncak Gemilang Cahaya.
2: Kenapa?
0: Ciremai maksudnya. Mulai hari Minggu kemarin. Karena ini sebagai langkah antisipasi risiko kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau, begitu katanya.
2: Jadi emang ini ya potensi kebakaran kalau musim kemarau ini tinggi banget ya. Makanya ditutup katanya.
0: Iya. Terus kok bisa masih ada yang muncak katanya? Karena ada warga asal Belanda yang naik katanya ke sana.
2: Jadi boleh dulu gitu?
0: Enggak, jadi sebenarnya gini, kan dia tuh harus booking online ya buat mendaki. Nah, mungkin dia itu pendaki yang memang udah pesan sama bayar. Sebelum tanggal 6 September, sebelum tanggal 1 ditutup pendaftaran online-nya. Jadi ya udah gitu, ini terakhir lah gitu ya.
2: Penghabisan
0: begitu. Jadi memang harus dihentikan sementara waktu ya. Kalau yang boleh apa dong? Boleh kalau hiking ringan aja, ngecamp.
2: Ngecamp boleh di Palutungan atau di Ipukan.
0: Di Cigowong katanya boleh. Terus batasnya itu di pos 3.
2: Iya. Kamu yang pernah muncak pos 3 apa coba?
0: Aku kan nggak tahu.
2: Muncak-muncak aja.
0: Jadi dibatasin juga nih kalau walaupun udah terdaftar gitu ya. Kayak di Palutungan aja 450 orang. Biasanya tuh maksimalnya 580 orang.
2: Jadi kurangi 130.
0: Iya, pokoknya meminimalisir risiko kebakaran. Karena gak semuanya orang-orang yang naik itu orang baik ya. Betul. Ada juga orang iseng.
2: Dan orang awam.
0: Ada orang aring.
2: Dan orang tidak mau tahu.
0: Tidak mau buang sampah.
2: Tidak
0: mau memadamkan api.
2: Betul.
0: Ya kan?
2: Dia udah
0: gak
2: mau tahu aja.
0: Terserah
2: gue buang sampah terserah gue, kata dia gitu.
0: Ya itu ya, jadi ya. Udah ditutup ya pendaftarannya teman pro 2. Dan belum ada kepastian waktu kapan
2: atau
0: dibuka lagi.
2: Atau cek berkala di akun resminya ya teman pro 2.
3: Cirebon Update.

0: masih di sini.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: RT, baru belanja juga. Kelihatannya seger-seger sayurnya.
1: Iya, Bu Sari. Ini istri lagi pengen masak soto katanya. Oh iya, nanti sore jadikan kumpul warga di balai.
0: Waduh, jam berapa ya, Pak? Takutnya bentrok sama waktu ibadah saya di gereja.
1: Jam 4 sore, Bu. Oh, kalau begitu kita undur saja jadi jam 5 ya, biar Ibu tenang ibadahnya.

0: tuh sampahmu tuh, jangan dibawa ke laut.
1: Oh. Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
0: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
1: Ih, bawel, emang Eka paus yang hidup di laut? Bodo amat.
0: Bilangin gak mau denger.
1: Apaan sih nih? Aduh, iuh, kok ada kuku snack sih?
0: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut.
1: Eh, itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk, buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, pukul 17 lewat 48 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.
1: Cirebon Update.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Gua Sunyaragi. Gua Sunyaragi merupakan cagar budaya yang terletak pada Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon dengan luas sekitar 15 hektar. Bangunan peninggalan bersejarah dari Kasepuhan Cirebon ini adalah sebuah gua dengan arsitektur batu karang yang terlihat unik. Asal usul nama Sunyaragi terdiri dari dua kata, yaitu sunya yang memiliki arti sepi dan ragi yang memiliki arti raga. Kedua kata tersebut adalah berasal dari bahasa Sanskerta. Tempat ini didirikan sebagai lokasi meditasi anggota keluarga para Sultan Cirebon dan tujuan meditasi ini biasanya adalah untuk meningkatkan ilmu kanuragan. Sejarah Gua Sunyaragi menurut versi buku Purwakacarubanagari yang ditulis tangan oleh Pangeran Kararangen tahun 1720. Dalam buku tersebut tertulis bahwa sang pangeran yang merupakan cicit dari Sunan Gunung Jati membangun gua ini pada tahun 1703. Kompleks Taman Gua Sunyaragi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu pesanggrahan dan bangunan gua. Area yang pertama memiliki beberapa ruangan, antara lain serambi, ruang ibadah, kamar mandi, kamar rias, dan kamar tidur yang dikelilingi taman serta kolam. Bangunan gua-gua berbentuk gunung-gunungan, dilengkapi terowongan penghubung bawah tanah dan saluran air. Bagian luar kompleks gua bermotif batu karang dan awan. Pintu gerbang luar berbentuk candi bentar dan pintu dalamnya berbentuk paduraksa. Induk seluruh gua bernama Gua Peteng atau Gua Gelap yang digunakan untuk bersemedi. Sedang Gua Padang Ati atau yang berarti hati terang, khusus tempat bertapa para sultan. Dilihat dari corak dan motif-motif ragam rias yang muncul, serta pola-pola bangunan yang beraneka ragam, dapat disimpulkan bahwa gaya arsitektur Gua Sunyaragi merupakan hasil dari perpaduan antara gaya Indonesia klasik, Tiongkok kuno, dan Timur Tengah. Gaya Indonesia terlihat pada beberapa bangunan berbentuk joglo, misalnya pada bangunan Balai Kambang, Mandai Beling, Gedung Pesanggrahan, dan bentuk gapura. Gaya Tiongkok kuno terlihat pada ukiran bunga seperti bunga persik, bunga matahari, dan bunga teratai. Di beberapa tempat, dulu Gua Sunyaragi dihiasi berbagai ornamen.

ornamen keramik Tiongkok di bagian luarnya, pada bangunan Mandebeling, serta motif megamendung seperti pada kompleks bangunan Gua Argajumut, memperlihatkan bahwa Gua Sunyaragi mendapatkan pengaruh gaya arsitektur Tiongkok kuno. Sebagai peninggalan keraton yang dipimpin oleh sultan yang beragama Islam, Gua Sunyaragi dilengkapi pula oleh pola-pola arsitektur bergaya Islam atau Timur Tengah. Misalnya, adanya beberapa tempat wudhu serta bentuk bangunan bangsa jinem yang menyerupai bentuk Ka'bah jika dilihat dari sisi belakang. Gua Sunyaragi dengan konstruksinya yang berupa taman air menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang datang.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Film adalah gambar hidup yang juga sering disebut movie. Film secara kolektif sering disebut sebagai cinema. Cinema itu sendiri bersumber dari kata kinematik atau gerak. Di Indonesia, film dilindungi oleh undang-undang. Dan menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta atau UUHC, hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Yang secara otomatis, setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam penjelasan umum UUHC juga disebutkan hak cipta terdiri atas hak ekonomi atau economic rights dan hak moral atau moral rights. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya serta produk hak terkait. Sedangkan hak moral adalah hak pencipta untuk menuntut dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam karyanya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum.
1: Eh, besok bawa laptop ya. Gue mau ngopi film yang kemarin lu download.
0: Kemudian, orang yang mengunggah atau mengupload tautan berkas atau

karena menyiarkan dan memamerkan kepada umum film hasil pelanggaran hak cipta. Ancaman pidana dalam ketentuan ini adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau

0: 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Yes, masih di Cheers Up Cirebon's Update.
0: Iya, dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya, teman Pro 2. Udah memasuki malam.
1: Iya,
0: masih malam.
1: Sore ya.
0: Ini masih sore. Nah, malam kemarin
1: ada apa?
0: Ada kegiatan festival Serabi Merah Putih, Kina.
1: Oh iya.
0: Iya, rame banget
1: festival
0: itu.
1: Festival Serabi.
0: Iya, pas baru malam dengar. Minggu kemarin. Jadi ini adalah kegiatan yang dilangsungkan masih dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81.
1: Oh, konsepnya seperti apa ya?
0: Jadi festival Serabi Merah Putih ini ya menghadirkan ibu-ibu PKK, terus masyarakat semuanya berkumpul dan membuat serabi.
1: Membuat serabi yang biasa kita kenal.
0: Iya, jadi kayak serabi ini sebenarnya simbol aja sih. Jadi kayak dari berbagai rangkaian yang udah dilangsungkan dan ini jadi puncaknya gitu.
1: Oh.
0: Serabinya ini nuansanya merah putih.
1: Jadi ada serabi gula merah.
0: Mungkin ya, dan gula putih ya. Dan dibagikan ke masyarakat untuk kemudian disantap bersama wali kota dan sekretaris daerah serta camat dan juga jajarannya banyak. Forkopimda.
1: Kita nggak tahu ya. Kalau tahu aku mau kesana sih.
0: Yang benar. Iya, ini kalau lihat fotonya juga suguhan jajanannya itu serabi.
1: Oh iya.
0: Iya, wah seru banget. Ada Pak Edo datang.
1: Oh.
0: Pak Sekda, Pak Iing ya datang juga. Pak camatnya juga datang. Iya. Nah, ini ada di Kesambi pas belokan ini, tahu enggak kamu?
1: Lapas.
0: Nah, persis depannya.
1: Lah, itu macet dong.
0: Wah, itu jejeran, tapi enggak macet sih karena tertib, ada yang ngatur lalu lintasnya.
1: Oh, jadi maksudnya enggak ditutup ya?
0: Enggak.
1: Oh,
0: di halaman kecamatannya, di halaman kantor kecamatannya.
1: Bentar.
0: Seberangnya lapas, jadi pas pertigaan itu pas pertigaan.
1: Toko helm ya di situ.
0: Sampingnya toko helm, pas pertigaan banget.
1: Oh iya seru.
0: Seberangnya tukang buah.
1: Oh iya benar dulunya masih padang kan.
0: Iya betul banget. Nah jadi itu seru banget rangkaiannya sampai malam pas Adit pulang juga malam mingguan ke situ
1: ya.
0: Masih rame. Kirain ada apa, ternyata ada festival Serabi Merah Putih. Iya.

0: kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore. English Corner Pro 2. Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2. English Corner. Speak more, fear less.

0: Balik lagi di Cheers Up Teman Pro 2.
1: Iya.
0: Seru banget hari ini, banyak informasi terbaru ya buat kamu dan Adit dan Gina juga, jadi akhirnya tahu oh ada ini, ada itu, ada ini.
1: Gini ya, hari ini semoga aku sih berharapnya ya semua ya. Penerbangan kan katanya erupsinya tadi udah selesai ya. Mm-hmm. Semoga
0: abu-abu.
1: Abunya tuh segera hilang.
0: Reda.
1: Terus bandara bisa segera beroperasi.
0: Setuju.
1: Banyak rindu yang tertahan.
0: Itu dia.
1: Perjalanan terhambat.
0: Nah, ya iya. Kan? Dan juga semoga semua cepat mereda, baik-baik aja ya kan. Mm-hmm. Kembali ke situasi seperti normalnya gitu.
1: Iya, betul.
0: Dan juga teman Pro 2, semoga kita dilindungi.
1: Iya, amin.
0: Amin. Oke, setelah ini teman Pro 2 kamu bakalan gabung bareng Pro FM Jakarta di Music Live Chat, dan hari ini ada Sigit Wardana.
1: Wah, Sigit Wardana kan legend.
0: Legend.
1: Kamu tau enggak dia pernah ini, pernah jadi juri festival band di RRI.
0: Iya. Legend lah pokoknya, kamu bakal dengerin seorang legenda ya teman Pro 2.
1: Dia tuh nyanyi ya dulu ya.
0: Iya.
1: Kamu tahu lagunya?
0: Apa? Apa ya aku? Adalah pokoknya nanti ada lagu barunya juga yang bakal diupdate ya.
1: Iya.
0: Kalau kita Adit dan Ginanya pamit teman Pro 2, thank you banget buat kamu yang udah dengerin, yang udah nemenin hari ini.
1: Semoga hari kamu makin update.
0: Thank you, see you next time. Bye bye.
1: Bye bye.

0: Team Music Live Chat barengan sama Ellen dan juga Edit di malam hari ini.
1: Betul sekali, ada kita berdua menemani Anda di malam hari ini.
0: Gak iya,
1: gitu
0: benar.
1: Ya? Gak gitu ya.
0: Kebetulan malam hari ini luar biasa sekali Edit.
1: Yes.
0: Dan juga para teman produser seluruh Indonesia.
1: Mm-hmm.
0: Kami akan menyambut dari
1: Udah biasa aja. Ini karena gak biasa berdua aja.
0: Iya benar. Jadi kita harus training lagi dari awal ya.
1: Lalu banyak alasan, Mas.
0: Gimana teman produ kabarnya? Hari ini kita temenin langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta pastinya.
1: Yoi, seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol 1 jam ke depan barengan yes. sama musisi-musisi Indonesia.
0: Yes, dan spesial malam hari ini karena kita akan kedatangan satu musisi legend.
1: Betul.
0: Yang lo pasti udah tahu banget di era 90-an, doi terkenal banget dengan bandnya.
1: Coba nyanyiin.
0: Nah, Australia negeri katanya. Oh, salah. Itu kan terkenal di 90-an.
1: Iya, bener sih. Iya kan? Gak salah sih. Iya. Cuman korelasinya enggak ada sama malam ini.
0: Susan.
1: Gak.
0: Ria Ernest.
1: Dia enggak bawa boneka juga.
0: Enggak bawa boneka Susan.
1: Juga. Bener.
0: Kita hari ini akan ngobrol sama salah satu personel dari
1: Best
0: Jam.
1: Yes, siapa lagi kalau bukan Sigit Wardana.
0: Yoi, dan karena Om Sigit baru aja merilis single terbarunya, kita akan ngobrol seputar lagunya Om Sigit dan juga mungkin beberapa hal yang pastinya menarik banget buat kita kupas malam hari ini.
1: Betul, jadi buat kamu yang pingin seru-seruan juga malam hari ini, pingin bertanya, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
0: Yes, dan jangan digeser radio kamu karena kamu ada di MLC Music Live Chat.

0: Dan sesuai janji kita tadi teman Pro 2.
1: Benar.
0: Malam hari ini selain Ellen dan Edit, hari ini kita sudah kedatangan seorang musisi legend.
1: Betul.
0: Bisa dibilang legend lah Edit ya.
1: Bisa
0: banget. Layak banget dibilang legend ya. Kita malam hari ini sudah bersama dengan Om Sigit Wardana. Halo.
2: Halo.
3: Berat ya legend ya.
0: Oh. Emang fungsinya ngasih pressure Om.
3: Langsung gimana gitu kan.
0: Tapi btw I'm a big fan Om dari Om Sigit di Best Jam gitu. Dengerin meskipun waktu itu mungkin Best Jam tahun berapa ya?
3: 96.
0: Nah,
3: kalau lama 96.
0: Saya baru 2000.
3: Bisa gitu ya.
0: Tapi dengerin musik Best Jam cukup banyak.
1: Wah, thank you.
0: Anyway, dari beberapa waktu lalu Om Sigit sudah merilis sebuah EP.
1: Ya. Yeah.
0: Betul?
1: Betul.
0: Nah, sebelum ke EP kita tanya kesibukan dulu.
3: Ini udah kesana balik lagi.
0: Iya.
1: Tenang kita aja.
0: Tenang.
3: Oke.
0: No pressure. Ya. Lagi sibuk apa, Om Sigit?
3: Ya itu tadi lagi rilis
0: EP ya.
3: Lagi promo EP.
0: Selain itu masih komunikasi nggak sama anak-anak BSM?
3: BSM masih dong.
0: Masih. Ya?
3: Masih. Jadi BSM tahun ini 32 tahun.
0: Oh.
3: 2026 ini. Kemarin kalau ngomong BSM ya. 32 tahun kemarin buka. Biasanya kalau band-band lain ngerayain itu kan rilis single gitu kan, rilis album. Kalau BSM yang di tahun ini kami khusus rilis buku perjalanan.
0: Serius?
3: Beneran? Yeah. Wow. Perjalanan BSM 32 tahun gitu.
0: Oh, wow. Ini POV dari masing-masing personil berarti Om.
3: Ini banyak untold story dari semua ex personil, personil yang sekarang, manager, ex manager. Produser segala macam sih ceritanya.
0: Wah, gokil. Itu benar-benar jadi sebuah apa ya, memorabilia untuk perjalanan itu.
3: Tujuannya sih emang gitu supaya teman-teman fans-fansnya BSM atau mungkin bukan fansnya BSM yang nggak tahu apa-apa soal BSM pas baca itu jadi tahu gitu soal.
1: Nah, itu dia. Mungkin ada banyak hal juga yang sebelumnya belum apa ya, orang-orang juga nggak tahu gitu kan.
0: Iya.
1: Layarnya BSM.
0: Iya. Karena bisa dibilang waktu itu kan BSM waktu meledak itu usianya sangat muda banget Om ya.
3: Muda banget.
0: Om Sigit, waktu pertama kali BSM umur berapa tuh waktu dikontrak?
3: Album pertama itu rilis kan 96. Berarti gue berapa ya? 18
0: tahun.
1: 18.
3: Tapi rekamannya 16 tahun pas kelas 2 SMA.
0: Kelas 2 SMA. Bayangin di kontrak label 16 tahun.
3: Penyanyi cilik.
0: Penyanyi cilik.
1: Bener.
0: Tapi nanggung dibilang cilik juga enggak. Dibilang gede banget juga enggak.
1: Iya juga. Gitu kan. 16 tahun udah rekaman, Bro.
0: Iya.
1: Gua masih pusing sama MTK.
0: Gue sih ini mancing.
1: main batu.
0: Iya main batu. Tapi di usia segitu kaget nggak sih maksudnya kayak ya bisa dibilang kan anak apalagi cowok ya kan katanya otaknya belum mateng tuh umur segitu tuh.
1: Benar.
0: Tiba-tiba dapat sebuah exposure yang besar, dapat sebuah fame yang besar, itu kaget nggak?
3: Kaget banget. Maksudnya kan sebenarnya tujuan ngeband dulu belum kebayang bakalan kayak gitu.
0: Iya,
3: lebih ke ya udah pengen kelihatan keren aja gitu, pengen bikin lagu tuh direkam kan kayaknya keren ya.
0: Bener-bener.
3: Album udah gitu. Tapi ternyata alhamdulillah responnya bagus gitu kan. Iya, kaget banget sih. Kaget dalam hal kebiasaan juga tiba-tiba punya duit, kita punya uang gitu kan. Ya, banyak banget sih.
0: Oke. Oh, iya. Dan waktu itu rata-rata umur personal base jam memang segitu dong.
3: Beda-beda sih base jam tuh kan.
0: Om Adon berapa?
3: Adon itu mungkin udah 20 something.
0: Oh, dia lebih
3: tua. Iya, dia udah mau hampir 25 kalau enggak salah.
0: Oke.
3: Terus Sita yang paling kecil, Sita yang main bass paling kecil itu baru masuk SMA.
0: Oh ya?
3: Iya, pas rilis itu.
0: Oh.
3: SMA apa SMP? Gue lupa deh. Pokoknya dia paling kecil. Gue pertama kali ketemu Sita itu dia baru kelas 1 SMP waktu itu.
0: Masih bocah-bocah lah ya ini. Masih bocah semua ya. Jatuhnya kayak paguyuban TK gitu. Kayak isi anak-anak
3: kecil-kecil gitu ya.
0: Anak-anak sekolah semua gitu kan.
1: Gue bingungnya kayak mereka ngomongin apa ya gitu kan.
0: Oh iya, kecil-kecil kan. Maksudnya
3: gue juga sekarang kalau nginget-nginget dulu ngomongin apa ya. Kok bisa ya bikin band gitu ya di umur.
0: Bahkan sampai dikontrak loh.
3: Bener.
0: Berarti nyalinya musika waktu itu bisa dibilang cukup berani ya untuk ngontrak anak-anak SMP, SMA gitu.
3: Iya, mungkin Best Jam salah satu band yang beruntung sih. Maksudnya kita dari awal memang udah punya manajemen yang rapi gitu ya, maksudnya yang mereka manajemen itu udah tahu mau ngapain abis ini, ngapain abis ini, ngapain. Jadi kita juga tinggal ngikutin aja gitu.
0: Meskipun secara jam terbang belum banyak ya.
3: Belum banyak, iya.
1: Benar.
0: Tapi manggung-manggung udah sering, Om.
3: Sebelum rekaman. Lumayan. Main di pensi-pensi gitu sih.
0: Oh, dari situ mungkin ya akhirnya.
1: Benar, gokil. Dari situ namanya udah besar duluan.
0: Iya, yeah. Dengan nama yang sama, Base Jam.
3: Nama Base Jam. Cuma mungkin enggak besar juga sih. Maksudnya kayaknya belum jadi line up apa segala macam itu belum, cuma ya
0: opener,
3: tapi buat kita itu kayak ini aja sih, nambahin jam terbang, pengalaman.
1: Iya, benar.
3: Mental juga.
0: Benar. Tapi ya, Om, boleh nanya enggak? Ini kan banyak yang bilang nih dari dulu, Om Sigit punya dianugerahi sebuah rupa yang baby face. Sepakat gak dengan itu? Maksudnya ini sering banget gitu orang bilang.
1: Bener.
0: Menurut Om Sigit gimana?
3: Alhamdulillah iya deh. Ngakuin deh.
0: Karena jujur ya, dari video klip pertama Base Jam sampai hari ini gak banyak berubah sebenarnya.
3: Berubah sih, di KTP berubah sih.
0: Kalau di KTP ya.
3: Iya. Kalau umurnya ketahuan kan.
0: KTP masih laminating lagi ya, belum ya. Belum yang pakai blanko ya. Iya, masih laminating.
1: Tahu lagi gue. Tahu lagi.
0: Zaman itu.
1: Aduh, lucu banget. Tapi kan berarti Om Sigit udah ya istilahnya bisa dibilang kayak berkecimpung di dunia musik Indonesia udah lama banget gitu kan. Dari 96 lah, let's say. Gimana Om ngelihat perkembangan musik di sekarang era digital? Kalau dulu kan musik mungkin masih konvensional, masih pakai kaset, pakai CD segala macam. Sekarang gimana nih? Yang digital, semua serba digital.
3: Ya, gue sih sebenarnya sebagai musisi yang mulai dari tahun 90-an ya, gitu ya, ngerasa bersyukur karena kita ngalamin segala macam teknologinya, perubahan teknologinya gitu, dari yang pita terus ke digital, terus dari yang cara memasarkannya gitu ya, cara menikmati dari yang kaset, CD, terus jadi MP3 waktu itu, terus jadi ringback tone, sekarang jadi digital gitu. Ya happy sih, maksudnya ya ternyata sedinamis itu industri musik Indonesia gitu. Jadi ya emang harus beradaptasi dengan semua yang berubah gitu, harus
1: sih. Betul. Karena sekarang juga yang gue lihat habit orang-orang dengerin lagu juga berubah akhirnya.
3: Iya pasti.
1: Kalau dulu kan mungkin didengerin di kaset, CD gitu kan, dengerin satu album.
0: Iya, benar.
1: Sekarang mereka bikin album sendiri, playlist.
3: Iya kan. Kalau dulu tuh ini bikin
0: mixtape. Karena di zaman itu nggak umum sebuah label ngeluarin single doang kan, Om ya. Jadi mostly ya bentuk album gitu.
3: Iya. Karena mungkin single dulu kan dijualnya gimana caranya? Iya. Orang akan beli nggak cuma satu lagu, dua lagu gitu kan?
1: Benar.
0: Sayang pitanya
3: ya. Sayang pitanya.
1: Wow. Dan sekarang akhirnya ini berarti bisa dibilang project solo ya, Pak?
3: Project solo. Yang existen ini, album baru.
1: Album terbaru. Kenapa akhirnya masih ngeluarin apa album? EP berarti ini jatuhnya.
3: EP, mini album. Karena apa ya? Kayaknya sekarang kalau menurut gue beberapa kali ngobrol sama teman-teman musisi juga, sama pokoknya sama label juga gitu ya. Udah mulai bergeser ke album lagi nih.
0: Orang-orang
3: gitu pengen dengerinnya. Terus sebagai musisi juga kayaknya kalau punya album itu kayak lebih walaupun ini mini album ya, tapi kayak lebih apa ya, lebih
1: pride-nya gitu ya.
3: Iya, lebih beda lah gitu ya sama single-single gitu. Jadi ya waktu sebenarnya awalnya memang antara kenapa bikin EP karena kesepakatan antara gue sama label. Ini kita kerjasama tapi bikin EP. Mereka setuju, gue setuju, ya udah jalan.
0: Tapi kalau dari POV pendengar ya, maksudnya gue menganggap bahwa album itu jalan ceritanya kayak kita bisa nikmatin gitu. Kayak dari lagu pertama sampai lagu terakhir tuh kayak oh gini ternyata pengen ngomong ini. Itu lo juga rasain itu juga?
3: Harusnya begitu emang kalau bikin album, karena kalau dalam satu album gak ada benang merahnya kayaknya agak percuma ya bikin album ya gitu. Makanya kalau bikin EP, bikin album, gue sih selalu berusaha untuk ya, apa nih benang merahnya dari album ini gitu.
1: Berangkat dari situ baru mungkin dibuat ya single-singlenya, lagu-lagunya dalam EP itu.
0: Jadi salah satunya udah kita dengerin tuh nih.
1: Betul.
0: Ada Biskota.
1: Biskota.
0: Wah.
1: Ini legend sih.
0: Legend banget.
3: Itu lebih legend itu.
0: Lagu
3: itu
0: legend. Tadi udah kita play ya teman produser. Salah satunya yang ada di EP ini adalah Biskota.
1: Betul.
0: Lagu ini lu pertama dengerin umur berapa, Om? Ingat gak?
3: Gue lupa sih umur berapa. Cuma seinget gue denger bokap gue nyetel waktu itu.
0: Di waktu versi Ahmad Albar ya.
3: Iya, pertama
0: versi
3: Ahmad Albar.
0: Itu
3: iya,
0: pertama kali.
3: Pertama tadi kali, wah SD kali ya. Bokap mau berangkat ngantor gitu, terus pagi-pagi masang radio apa masang kaset gitu lagi.
0: Oke. Dan akhirnya di lu memutuskan untuk merecycle,
3: remake
0: lagu ini. Kenapa lagu ini yang lu putuskan, Om?
3: Panjang ceritanya, Ci.
1: Ah, itu dia.
3: Ceritain enggak?
0: Singkat aja.
3: Jadi awalnya sebenarnya pada waktu itu,
0: asik. Malam itu, hujan rintik-rintik.
4: Tindung-tindung. Iya.
0: Aku dan Tante Merni.
3: Iya.
0: Sorry. Itu buku cerita, BTW. Itu buku cerita.
3: Buku cerita. Ya. Apa judulnya itu?
0: Gue gak tahu, tapi selalu ada kata tanpa di komando gitu. Gue juga kurang ngerti itu.
3: Iya, oke. Balik lagi. Jadi sebenarnya ini project lain, tadinya lagu ini yang masuk di project lain. Jadi okay, ini lagu-lagu Biskota ini kan ciptaannya Pamungkas NM sama Teddy Sujaya.
0: Oke.
3: Okay. Om Pamungkas NM itu mau bikin kayak satu album yang isinya karya-karya beliau gitu ya, dinyanyikan ulang sama penyanyi lain.
0: Oke.
3: Nah, masuklah gua gitu ke salah satu penyanyinya. Nah, dikasih kan tuh list lagunya apa aja. Akhirnya gua pilih Biskota, ada salahnya Biskota, gua pilih Biskota. Tapi ternyata kayaknya album itu masih belum jelas tuh kapan akan rilis atau kapan produksinya segala macam. Karena gue udah dikejar sama label juga untuk kapan rilis mini album lu nih gitu. Ya udah akhirnya sesuai juga sama konsep mini albumnya sebenarnya tadinya memang mini albumnya adalah semua lagunya lagu-lagu remake. Gitu. Jadi gue pikir kenapa nggak dimasukin aja. Udah minta izin sama komposer juga pencipta lagunya. Ya udah masuk situ.
0: Terus
3: kenapa gue pilih Biskota sebenarnya karena mungkin relate-nya ke gue pribadi karena kayak 5 tahun terakhir ini gue lebih senang kemana-mana pakai transportasi umum gitu, kemana-mana udah nyaman juga,
0: gitu,
3: kan, juga enak,
0: nggak kayak dulu
3: gitu, gitu. Jadi akhirnya wah ini kayaknya asik juga nih kalau kalau bisa ngenalin atau palingan nyampein ke orang-orang kalau naik transportasi umum tuh udah asik kok gitu ya, keren kok gitu.
0: Dan gue tadi sempat denger bahwa ada lirik yang lu rubah.
3: Iya benar,
0: itu di part mana?
3: Di part refnya.
0: Yang
3: kalau versinya Ahmad Albar kan memang susah jadi orang yang tak
0: pernah menemukan
3: naik Biskota. Di sini gue atas izin pencipta lagunya gue minta izin kalau dirubah jadi memang susah tapi ku tetap bahagia kemanapun naik Biskota. Artinya maksudnya tadi itu sebenarnya kalau mungkin zaman itu tahun 90 gitu tuh lagu itu rilis, orang naik kendaraan umum itu sesuatu hal yang tanda kutip terpaksa karena karena tidak mampu gitu ya. Tapi kalau sekarang gue lihat kayaknya udah nggak gitu ya. Orang punya mobil dua juga di rumahnya.
0: Emang dari
3: tetap aja kalau pengen naik kendaraan umum, naik kendaraan umum aja. Jadi lebih ke gaya hidup kali sekarang.
1: Menyesuaikan ya.
0: Menyesuaikan banget sih. Karena itu part yang menurut gue lumayan, kalau di versi originalnya itu part yang lumayan menggambarkan situasi juga tuh.
3: Iya, benar.
0: Memang susah jadi orang yang tak punya.
3: Benar. Kalau sekarang kayaknya menurut gue sih udah gak relate ya.
0: Iya, benar.
1: Jadi akhirnya bagian itu diubah.
3: Coba gitu.
0: Nice. Oke, kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Pro 2.
1: Betul.
0: Tentang EP Om Sigit nih.
1: Betul sekali. Dan pokoknya buat kamu yang pengen bertanya, boleh banget terbuka selama beberapa menit ke depan ya.
0: Betul.
1: Buat kamu yang pengen nanya, boleh banget. Langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI.

0: Jakarta. Yes. Kita langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811-800-105.
1: Yes, buat lo yang pengen nanya nama Om Sigit, kita akan buka buat kamu.
0: Alright, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Check.

0: di MLC Music Live Chat. Yes. Dan kita masih barengan sama
1: Om Sigit Wardana.
0: Alright, sekarang kita ngomongin soal EP-nya nih. Tadi kita udah ngebahas sedikit juga. Ini EP-nya berjudul Existent.
1: Existent.
2: Pada tadi seru.
1: Existent gitu.
2: Kugas.
0: Nah, kenapa harus pakai tanda serunya tuh? Nah, kenapa tuh?
2: Pertama judulnya dulu Existent.
0: Boleh.
2: Kayaknya apa namanya, banyak banget gue ngobrol, mungkin sekitar 3 tahun terakhir itu ngobrol sama teman-teman yang di industri ya, di luar industri juga. Ada satu kata ya, existent itu yang sering banget diucapin ke pada saat ngobrol sama gue gitu. Ya, lu tuh eksis ya gitu, lu tuh existent ya. Apa namanya, lagi di bawah, lagi di atas, di dunia musik, pokoknya lu jalan terus aja, eksis aja gitu. Akhirnya gue pikir ya udah deh, itu doa kali ya gitu. Gue jadiin judul album deh. Terus tanda serunya ya sebenarnya lebih kayak mempertegas aja gitu. Ngegas aja.
0: Udah. Biar tegas aja gitu
1: akhirnya.
0: Existent. Nah, tapi secara garis besar ini apa nih, benang merah yang diambil dari Existent ini apa?
2: Terus orang sebenarnya setelah albumnya jadi bingung. Karena tadinya konsep awalnya adalah semua lagunya lagu-lagu remake gitu.
0: Betul.
2: Dan apa, setelah sepanjang proses pembuatan album itu ya banyak kendala lah gitu ya. Kendala perizinan segala macam, akhirnya karena udah dikejar ini juga deadline juga, akhirnya ya udah deh. Kebetulan emang gue sempat rilis juga tuh ada dua lagu baru kan di situ, ciptaan, ada satu ciptaan gue, satu lagi ciptaan Alexander Ongko. Dua lagu baru itu sudah dirilis sebelumnya gitu. Sebenarnya gitu, jadi yang Luka Tak Berdarah udah dirilis bulan Oktober 2025. Terus yang Ramadan Raya itu udah dirilis bulan Februari kemarin 2026 pas bulan puasa. Cuma ya karena gitu, karena ya udah nih harus rilis cepet-cepet gitu. Ya udah dimasukin, akhirnya jadi konsepnya jadi belang bentong gitu, apa sih jadi bingung gitu apa ya gitu.
0: Benar-benar
2: gitu. Jadi akhirnya ya udah eksisten aja, ini menandai ke eksistensian Sigit Wardana aja gitu, dengan lagu lama yang di remake sama lagu baru juga untuk persiapan ke EP berikutnya, ke album berikutnya.
0: Oke. Menarik. Berarti tadi nanti berarti akan ada project selanjutnya?
2: Harus dong.
0: Harus ya.
2: Harus dong.
0: Berarti ini apa ya, kayak ya menunjukkan eksistensinya seorang Sigit Wardana berarti ya.
2: Sebenarnya kan karya itu buat musisi, buat gue sih ya, peluru ya maksudnya. Mungkin pada saat off air orang tetap akan minta, akan berharap gue nyanyiin lagu-lagu lama. Tapi ya ini untuk menunjukkan bahwa itu ada existent itu. Ini masih ada sebenarnya.
0: Benar. Oke, berarti di EP ini ada 5 lagu?
2: Ada 5 lagu.
0: Apa aja itu berarti?
2: Ada 3 lagu yang di lagu lama yang di remake, ada 2 lagu baru.
0: Oke.
2: Lagu lamanya itu, lagu remake-nya ada Biskota tadi udah dengerin. Ciptaan Pamukas NM sama Terry Sujaya. Terus yang kedua ada Saat Bahagia, ciptaannya Onci Ungu. Terus ada Kota Mungkin judulnya, itu ciptaan Om Bartje van Houten. Dulu dinyanyiin sama bandnya Deloitte namanya. Deloitte. Terus ada lagu baru tadi, Luka Tak Berdarah sama Ramadan Raya.
0: Alright. 5 lagu ya di EP Existent ini.
1: Existent.
0: Pakai tanda seru.
1: Nah, tanda serunya kenapa tadi itu?
2: Biar
1: tegas aja. Iya, benar. Nah, tapi dari ya, karena gue jadi penasaran nih Om, karena tadi lu bilang ini bilang belentong ya, dan dan gue cukup apa ya, cukup bertanya dengan ada lagu Ramadan gitu. Kenapa akhirnya lu memutuskan untuk Ramadan Raya ini tidak lu jadikan sebuah single terpisah gitu, tapi lu justru lu masukkan ke EP ini?
2: Sebenarnya udah jadi single terpisah karena tadi udah dirilis bulan Februari
1: duluan ya.
2: Gitu, cuma ya itu tadi ya, karena sayang aja gitu kalau misalkan ada materi ini tapi nggak dimasukin ke album. Itu gua sayang, jadi akhirnya ya udah dimasukin, nggak apa-apa.
0: Oke. Alright, dan tadi kalau ciptaannya Om Sigit apa tadi?
2: Ramadan Raya
0: ya. Berarti itu ya overall tentang Ramadan berarti.
2: Iya, karena sebenarnya kenapa enggak banyak lagu? Iya sih. Benar sih.
0: Kenapa salah kan gua?
2: Udah jelas sih di judulnya.
1: Kecuali ngomongnya balap liar. Mungkin lagu tentang balap liar.
0: Enggak, kan? Maksud gua kan kayak mungkin budaya Ramadan mungkin spesifik.
1: Boleh dijawab mungkin apa sih?
2: Boleh, tadi gua jadi lupa pertanyaannya apa
1: kan. Kenapa Ramadan? Kenapa Ramadan Raya tadi?
2: Judulnya
1: kenapa? Ya kan? Yang
0: nanya apa tadi? Ya berarti orang-orang pernah cerita tentang Ramadan.
1: Cerita tentang Ramadan Raya itu tentang
0: apa? Tadi udah dijawab, lo bagus lo.
2: gue lupa lagi apa ya. Gini. Emang gue pengen bikin lagu yang tentang Ramadan, tapi bukan lagu yang liriknya sedih-sedihan, yang yang ya Allah ampuni aku, bukan bukan seperti itu. Gue nggak pengen, gue lagi nggak pengen bikin kayak gitu. Pengen yang happy aja, menyambut. Buat gue dari kecil sampai sekarang menyambut Ramadan itu happy.
0: Oh iya, benar.
2: Di luar apa namanya syariat beragamanya gitu, ada hal-hal yang bikin happy kan di bulan puasa itu kan, di Ramadan. Jadi gue pengen nunjukin itunya. Makanya lagunya juga dibikin happy.
0: Alright.
2: Lebih ke situnya sih.
0: Nice. Cuma udah bagus kan.
1: Bagus ya. Gue gak kenapa apa. Gue cuma ketawa aja.
0: Lu meremehkan sebuah pertanyaan.
1: Pasti tentang Ramadan. Betul. Betul. Gak salah sampai situ.
0: Itu kan cuma konvo starter aja. Oh iya. Berarti kita udah debat gimana.
1: Oh, berantem. Tapi ini dari lagu-lagu ini mana yang paling kayaknya seorang Sigit Wardana banget gitu, yang paling merepresent lu banget, Om?
2: Ramadan Raya sih, karena gue yang bikin sih katanya. Maksudnya secara musik ya, bukan secara lirik. Lirik kan bisa macam-macam gitu. Tapi secara musik, secara notasi karena gue yang bikin, karena aransemen juga gue yang, semua sebenarnya aransemen gue yang nentuin juga. Ya ini sih Ramadan Raya sih.
1: Ramadan Raya.
2: Benar. Yang mewakili karakter bermusik gue ya.
0: Benar.
1: Nice. Right. Nah, kita pengen baca ini Om dari teman produser yang udah nanya ke WhatsApp nih.
0: Boleh, ada siapa Lan?
1: Aduh, kagak ada namanya lagi.
0: Ada Lara ini.
1: Oh, ada Lara. Oke. Okay. Katanya assalamualaikum Kak Edit. Oke, okay, Kak Edit aja nih. Oke.
0: Waalaikumsalam.
1: Oh iya iya iya. Katanya mau nanya buat Bang Sigit nih. Pertanyaan saya, lu aja yang baca kalau gitu.
0: Katanya menurut Bang Sigit sendiri, sebuah lagu yang bagus itu harus mampu menyentuh hati atau mungkin cukup pendengarnya merasa relate dengan ceritanya.
2: Wah, macam-macam.
1: Terima kasih. Ada yang mau
0: terima kasih. Ada yang mau terima kasih. Sama senyum dong.
2: Oh, ada gitu ya.
0: Ada gitu ya.
1: Terima kasih.
0: Oh iya benar. Tadi eksisten pentungnya juga harus dibaca kan? Iya
1: benar. Ini juga harus dibaca.
0: Iya, gimana tuh?
1: Lupa lagi nih pertanyaannya nih.
2: Lagu bagus.
1: Iya.
2: Lagu bagus macam-macam sih. Tergantung sebenarnya bisa dari pendengarnya atau dari yang nyanyiinnya atau dari pencipta lagunya, tergantung point of view-nya gimana gitu. Yang pasti lagu bagus itu harus bisa dinikmatin ya, gitu. Maksudnya gimana point of view-nya ya beda-beda tiap orang. Betul. Gitu sih kalau
0: subjektif sebenarnya ya.
1: Subjektifnya kayak gitu ya.
0: Karena bagus juga maksudnya luas juga kan. Bagus secara liriknya kah atau bagus secara musiknya juga kah atau gimana gitu.
2: Kadang-kadang mungkin buat orang yang dengerin ini apa sih lagunya gitu. Tapi buat si pencipta lagunya atau si penyanyinya, ini gue banget nih.
0: Bener.
1: Tapi gue jadi penasaran ya. Maksudnya lu adalah orang yang kalau membuat lagu tuh lu melihat fenomena yang terjadi sekarang atau idealisme lu aja kayak gue pengen ngerilis aja nih kayak gini.
2: Nah itu bedanya mungkin ya, kalau gue coba membedakan antara project solo sama bass jam. Kalau bass jam mungkin lebih terbuka sama ide-ide yang ada di luar gitu. Secara kita juga berlima gitu kan, terus juga ya lebih terbuka lah sebenarnya. Lebih macam-macam, lebih variatif gitu. Tapi kalau yang project solo, gue membedakannya ini benar-benar tema-tema lagu yang gue rasain, yang gue alami gitu. Itu sih, jadi mungkin kalau yang tadi pertanyaan lu, kalau untuk project solo gue, kayaknya gue lebih ke dari gue sendiri.
1: Emang sepengen lo aja.
0: Benar.
1: Berarti sepengen-pengen Sigit gitu. SPPSP. Iya, sepengen-pengen Sigit gitu.
0: Ribet lo.
1: Kenapa harus singkat ya?
0: Alright. Tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, tapi sebelumnya gue mau nge-play salah satu yang ada di EP ini juga. Ini yang katanya hampir gak masuk ke dalam EP
1: ini. Ini Ramadan Raya.
0: Bukan. Saat Bahagia. Tapi nanti kita bakal tanya ya, kenapa hampir gak masuk ke dalam EP ini. Jadi pasti buat kamu, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Music Music Live Show.
1: Yes, dan masih bersama dengan Om Sigit Wardana.
0: Yes. Tadi ada satu lagu yang udah kita play.
1: Betul.
0: Saat Bahagia nih. Ini kalau informasi dari Intel kita. Alias Intel.
1: Alias
0: kita baca press release.
1: Jangan terlalu jujur.
0: Oh iya. Jangan terlalu jujur. Dibungkusnya gitu.
1: Oh iya. Intel kita, iya benar, gitu, benar.
0: Jadi katanya hampir gak masuk album deh. Gimana ceritanya tuh Om?
2: Gak masuk albumnya karena gue capek sebenernya.
1: Masuk gitu.
2: Ya lagu ini berkali-kali di gue dari awal album ini mau dibikin lagu ini tuh emang udah harus masuk gitu. Okay. Sebenarnya gitu. Gue mau lagu ini masuk. Terus dari oncinya juga udah oke gitu kan. Gak ada masalah sebenarnya. Tapi begitu di aransemen,
0: oke.
2: Tuh kayaknya nggak dapet yang gue pengen kan berubah ya dari yang aslinya gitu. Rata-rata si para produser musik itu ngerjainnya hampir sama aja gitu, mirip-mirip gitu. Jadi sampai akhirnya pun juga kayak aduh apa ya gitu, kok kalau cuma gue nyanyiin lagu itu tapi aransemennya mirip, buat apa gitu gue pikir. Gitu kan
1: ada bedanya ya.
2: Ya gitu, karena itu sebenarnya udahlah nggak usah dimasukin, dia nggak jadi gitu.
1: Oke. Awalnya
2: tapi,
1: lagunya
2: ngerek gitu, terus akhirnya sayang juga ya gitu. Sayang juga ini lagu bagus gitu kan. Baik lagi ini sayang juga. Terus pencipta lagunya aja udah ngizinin gitu kan. Akhirnya ya udah deh bikin sederhana banget aja deh, cuma gitar akustik sama nyanyi aja gitu. Ya udah akhirnya malah berasa beda setelah digituin.
1: Benar. Kalau mau lebih beda lagi enggak ada gitarnya Om.
2: Enggak ada gitarnya. Tepuk tangan doang. Enggak ada nyanyinya juga. Enggak ada nyanyi.
1: Jatuhnya lagunya deh, malamku bagai malam gitu ya. Tapi aneh sih versi kalau gitu. Iya, tapi beda. Ini kan beda kan? Iya, kita ngomongin
2: beda ya, bukan kita, enak ya.
1: Kita ngomongin beda kan? Jadi kayak
0: akapel.
1: Iya.
0: Kayak, itu tuh.
1: Oh, ini beda nih, ini beda.
2: Gitu tuh. Yang bingung itu pas bikin minus one-nya ya.
1: Iya.
2: Tepuk tangan doang.

0: Jadi album, jadi lagu yang aneh tuh, jadi lagu yang aneh tuh.
1: Minus one-nya buat tempo.
0: Tapi dari pencipta lagu ini, waktu dengerin lagu ini kayak, wah ini fresh banget nih gitu. Ngerasa gitu gak?
2: Enggak sih. Maksudnya gitu aja, gas.
0: Oh ya, serius. Karena kita sebelumnya dengerin dari versi Ungu featuring Andin itu ya, yang pertama ya. Terus akhirnya di remake lagi lah dengan sentuhannya Om Sigit ya.
1: Alright. Terus. Oke.
0: Ada yang nanya gak?
1: Ini ke WhatsApp. Ada yang nanya.
0: Ada, tenang.
1: Ada
0: Om. Ini dari siapa
1: ya? Hawa.
0: Hawa, Widi.
1: Hawa-hawa gak?
0: Enggak dong. Aduh. Hawa.
1: Oke, ini katanya mau nanya.
0: Buruan nih sebelum di answer nih.
1: Udah di answer. Kalau mau collab,
0: iya.
1: Bang Sigit kira-kira mau collab sama siapa nih?
0: Wah, menarik nih.
2: Menarik sih. Pertanyaan yang gak pernah gue pikirin jawabannya. Nah,
0: sekarang harus dipikirkan berarti.
1: Betul.
0: Kira-kira lu kalau boleh collab nih, lu mau collab sama siapa?
2: Berarti penyanyi sekarang nih, penyanyi.
1: Bebas sih sebenarnya.
0: Di sini enggak nyebutin penyanyi.
2: Enggak ya.
0: Ojol juga bisa.
2: Tepuk tangan tadi juga. Dicari tepuk tangan yang paling oke. Okay,
0: paling oke. Okay.
2: Bagus ya.
1: Yang on tempo.
0: Iya. Agak susah tuh. Metronomnya gimana tuh? Pas rekaman ya. Katanya katanya dia mau collab sama siapa, Bang, kira-kira?
2: Berasumsi ini penyanyi ya berarti.
0: Iya, kita asumsi.
1: Kita asumsikan penyanyi.
0: Benar. Kita asumsikan ini penyanyi atau band lah, atau band.
2: Aduh apa ya? Kalau penyanyi, tapi bukan penyanyi sekarang ya, bukan nyanyi muda sekarang.
0: Ini nggak apa-apa.
2: Gue pengen kolaborasi sama Abdul Coffee Theory.
0: Oh iya.
2: Karena menurut gue suaranya unik, terus lagu-lagunya juga gue suka gitu.
0: Oh.
2: Liriknya gue suka. Terus kalau yang sekarang siapa ya? Ya tadi kali yang gue sempat sebutinnya kayak Good Morning Everyone atau Perunggu.
0: Perunggu ya.
1: Perunggu asik sih.
0: Iya.
2: Cuma mau gak mereka ya?
0: Mau lah.
1: Iya, vokalisnya aja maul.
0: Iya benar. Maul. Tapi menarik, berarti yang sama Bang Abdul berarti nanti proyeknya Abdul Sigit namanya ya. Nah, iya dong.
1: Iya sih, enggak salah sih.
0: Kenapa emang?
1: Iya enggak apa-apa.
0: Ini kan Abdul Sigit gitu.
1: Benar.
2: Kayak nama orang.
0: Emang nama orang sih. Cuma digabung ya.
2: Depannya tambah M.
0: Aduh, ya. M Abdul.
1: Jadi nama satu orang gitu dia.
0: Benar. Gitu ya, jadi buat Hawa tadi Om Sigit berkeinginan sebenarnya kalau bisa sama Perunggu atau Good Morning Everyone.
1: Iya, atau mungkin kalau penyanyi yang sedikit lebih senior itu Abdul dari Coffee Theory ya.
0: Oh, ini keren.
1: Alright. Ini kalau di mini album treatmentnya masih sama gak sih Om? Ketika dulu ngerilis-ngerilis album, ngerilis-ngerilis single bareng sama Bass Jam atau mungkin solonya. Treatmentnya sama gak sama sekarang?
2: Treatment apanya nih?
0: Maksudnya treatment.
2: Dan terapis nih sih.
0: treatment lagu Om.
2: Produksinya ya, atau produksinya, promosinya?
1: Produksi dan promosi.
0: Okay. End to end berarti tuh. Ya udah gak kemana-mana tuh. Gimana Om?
2: Karena kalau di project solo ini kan gue menunjuk satu produser musik ya. Jadi semua gue percayakan sama dia gitu. Cuma gue cuma kasih ini lagunya, gue pengennya bikinnya gini gitu. Tadi dia bikin draftnya, terus kirim ke gue. Kalau gue oke ya lanjut. Berarti kalau enggak ya ntar rombak lagi gitu. Kita diskusi lagi. Gitu sih sebenarnya. Kalau produksinya gitu sampai akhirnya musiknya oke, gue take vokal, udah mixing mastering gitu. Kalau promosinya sekarang apa ya? Sekarang kayaknya treatment promosi yang baku itu udah nggak ada kayaknya.
0: Yeah.
2: Kalau dulu kan kayak zamannya BSM awal-awal ya gitu, pasti kan rilis album, tour radio gitu kan, TV, media cetak, terus tour off air gitu kan.
0: Chart gitu ya.
2: Iya, chart, selesai bikin album lagi gitu. Terus sekarang kayaknya udah nggak ada yang baku sih kayaknya.
1: Bener.
2: Ya udah.
0: Berarti untuk treatment yang sekarang lebih nyantai harusnya.
2: Nyantai sama kalau gue sih. Yes, manfaatin semua yang ada aja gitu. Misalkan kalau ada bisa ke radio kayak gini, ayo gitu. Kalau misalkan di digital, ayo digital aja gitu. Semuanya dilakuin sih pengennya gitu.
1: Kalau MV gimana Om?
2: MV baru syuting 2 hari lagi.
1: Oke. Berarti akan
0: lusa,
1: ada
0: lusa,
1: MV-nya.
0: Lusa. Asik banget nih.
2: Kalau abu vulkanik udah enggak.
0: Bener. Kita boleh nonton syutingnya Om. kan MV-nya belum ada ya. Kita nonton apa? Nonton syutingnya dong. Nonton syutingnya dong.
1: Ya kan bisa nanti nonton
2: MV-nya. Boleh tapi jangan berisik ya.
0: Janggal banget. Janggal banget nonton syuting. Nonton syuting. Nonton syuting video klip ya.
1: Kita bukan yang ya gitu kan. Padahal nonton bayar.
0: Enggak ada kan om orang radio lain mau minta nonton syuting. Enggak ada kan om baru di sini.
2: Gue kebanyakan syuting sinetron di kampung gitu. Setnya kampung terus banyak orang-orang gitu.
0: Kita gini, wih apaan tuh?
2: Apa tuh?
0: Syuting
2: Syuting ya?
0: Malu banget. Kebayanginnya.
1: Astaga. Tapi gimana kalau seorang Om Sigi tuh melihat MV sekarang itu sesuatu yang krusial gak sih? Harus ada gitu.
2: Sebenarnya harus ada. Maksudnya visualnya harus ada.
1: Betul.
2: Gitu. Jangan sampai satu lagu, satu single atau apapun itulah ya, lagu atau single atau album enggak ada visualnya. Karena itu kan salah satu yang dinikmatin juga sama penikmat musik Indonesia kan. Cuma memang sekarang udah kayaknya bikin MV tuh udah enggak perlu yang ribet-ribet ya. Enggak perlu yang gimana-gimana gitu. Yang penting ada visualnya dan itu lebih ke idenya sebenarnya sih kayaknya. Betul, sekarang.
1: Iya sih benar-benar. Karena ada yang bilang kalau MV ini buat retaining pendengar gitu loh.
2: Iya
1: kan. Biar dengerin lagi lagunya gitu kan.
0: Nah,
1: gitu.
0: Berarti kan konsep MV-nya udah ada nih Om. Tinggal eksekusi
2: udah.
0: Kan?
2: Udah.
1: Ada. Udah ada belum ya? Aku baca ada udah.
0: Iya.
1: Udah. Kan masa iya lusa belum ada? Iya kan.
0: Aku enggak dadakan aja. Pakai HP gitu.
2: Apa ya? Gitu. Gini aja deh.
0: kayak bikin Insta story namanya gitu. Tapi secara garis besar idenya kira-kira tentang apa Om untuk MV-nya nanti?
2: Jadi kan kalau yang dua lagu baru itu udah ada tuh MV-nya, udah tayang.
0: Iya.
2: Kalau berarti yang dibikin video dibikin MV-nya itu tiga lagu itu si Biskota, Saat Bahagia sama Otak Mungkin. Konsepnya sebenarnya dibikin dalam satu nuansa yang sama sih gitu. Dalam satu lokasi yang sama tapi dengan salah. Dengan dalam satu lokasi yang sama tapi dengan nuansa yang berbeda-beda.
0: Oke. Okay.
2: Gitu. Dan endingnya nanti sama. Ujungnya gitu.
1: Benar-benar.
2: Kayak gitu konsepnya.
0: Nice. Ini harusnya sih
2: layak hemat kita. Hemat soalnya.
1: Ini sih ekonomi.
0: Terlalu jujur ya.
1: Kan sebagai musisi harus jujur.
0: Oh iya benar.
1: Gitu kan.
0: Benar.
1: Ntar gak jujur salah lagi.
0: Kita ngangkatnya agak susah nih. Ya. Kita kayak maju mundur gitu. Tapi berarti untuk semua lagu-lagu ini udah bisa didengerin di all streaming platform ya?
2: Udah bisa.
1: Udah bisa ya.

0: Jaga Malam di Pro 2 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2. Ada Deni yang nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam edisi hari Senin tanggal 7 September 2026. Seperti biasa, Deni bakal nemenin kamu sampai jam 11 malam nanti teman Pro 2. Tentunya dengan informasi-informasi menarik dan lagu-lagu enak yang nemenin kamu sampai jam 12 malam ya. Dan sebagai lagu pembuka, Deni punya dari Justin Bieber dengan Peaches.

Ingin investasi tapi bingung mau di mana? Pilih Deposito Sejahtera dari BPR Triastra. Bunga kompetitif, dana Anda akan berkembang lebih optimal. Cocok untuk perencanaan keuangan masa depan Anda dan keluarga. BPR Triastra terdaftar dan diawasi OJK serta merupakan peserta penjaminan LPS. Deposito BPR Triastra, pilihan tepat untuk investasi yang pasti. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu di kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono, dekat Lampu Merah Cipto Pemuda. Kantor cabang Meru, Jalan Rea Fatahila, Megu Cilik, dekat flyover. Kantor cabang Lemah Abang, Jalan MT Haryono, depan SD Negeri 1, Cipejewetan. Wetan. Kantor cabang Majalengka, Jalan Kiai Haji Abdul Halim, dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811 22 23 9000.

0: malam-malam.
1: Dan teman Pro 2, ini ada kabar terbaru ya dari drama Korea terbaru. Ini judulnya Made in Korea. Ini jadi salah satu drama Korea termahal yang pernah diproduksi dengan biaya sampai 70 miliar won atau sekitar 911 miliar teman Pro 2 ya. Tapi ini untuk 2 musim, tapi tetap aja tetap mahal teman Pro 2 ya. Dan ini tuh diberitain sama Korea Herald di hari Selasa kemarin, minggu kemarin teman Pro 2. Ini biaya ini tuh bahkan jauh lebih besar daripada Moving yang dikabarkan diproduksi dengan anggaran atau biaya 65 miliar won dan Ardal Chronicles dengan 54 miliar won teman Pro 2. Made in Korea ini adalah serial yang mengangkat kisah tentang kekuasaan dan keserakahan yang berlatar situasi politik Korea Selatan di era 1970-an teman Pro 2. Ini bakal dirilis perdana di udah dirilis gitu ya di sequel sebelumnya di tahun 2025. Ini lagi-lagi dibintangin

Jung Woo Sung di season 2 setelah musim pertamanya menjadi produksi original Korea yang paling banyak ditonton di Disney Plus, teman Pro 2. Made in Korea juga mencatat jumlah penonton internasional yang tinggi dan

0: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: It's checking time!

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Film adalah gambar hidup yang juga sering disebut movie. Film secara kolektif sering disebut sebagai cinema. Cinema itu sendiri bersumber dari kata kinematik atau gerak. Di Indonesia, film dilindungi oleh undang-undang. Dan menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta atau UUHC, hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Yang secara otomatis, setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam penjelasan umum UUHC juga disebutkan hak cipta terdiri atas hak ekonomi atau economic rights dan hak moral atau moral rights. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya serta produk hak terkait. Sedangkan hak moral adalah hak pencipta untuk menuntut dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam karyanya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum.
1: Besok bawa laptop ya. Gue mau ngopi film yang kemarin lu download.
0: Kemudian, orang yang mengunggah atau mengupload tautan berkas atau filing ke internet sudah melakukan perbuatan pembajakan dengan melanggar hak cipta karena memperbanyak serta menyiarkan film.

karena menyiarkan dan memamerkan kepada umum film hasil pelanggaran hak cipta. Ancaman pidana dalam ketentuan ini adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam dan Galau Malam-Malam Teman Pro 2. Dan di malam ini Denny lagi membahas soal drama Korea Teman Pro 2, karena ini season kedua Made in Korea. Ini diproduksi dengan biaya yang luar biasa Teman Pro 2. Kalau di rupiahnya ini sekitar 911 miliar rupiah Teman Pro 2 ya. Dan kalau ngomongin soal drama Korea apa yang menurut kamu paling bagus ya versi kamu? Kamu boleh cerita ke Denny di WhatsApp di 0811 20 20 937, atau kamu bisa diam aja di Instagram di @RRIPro2Cirebon.

Jangan nyalakan mesin motor setelah melewati genangan air tinggi. Saat motor melewati genangan air tinggi, baterai atau komponen kelistrikan masih menyimpan air. Sehingga saat mesin dinyalakan, air bisa masuk ke dalam mesin dan membuat motor mogok. Sebaiknya diamkan lebih dulu atau segera buka komponen mesin untuk mengeringkannya.

0: kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mobil.

0: aku lagi capek banget?
1: Battery low.
0: Nah, itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
1: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
0: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
1: Wah, akhirnya ya ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
0: Catet ya.
1: Setiap hari Rabu,
0: jam 4 sore.
2: English Corner Pro 2.
0: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
1: tanpa harus jadi kamus berjalan.
0: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fearless.

0: Privilege adalah hak istimewa, atau dalam bahasa hukum bisa diartikan sebagai hak imunitas. Pemaknaan dalam penggunaan di kehidupan sehari-hari, privilege adalah satu hal yang tidak bisa dinikmati oleh semua orang, atau nikmat yang tidak semua orang bisa miliki. Contoh privilege dalam kehidupan sehari-hari adalah bisa dilahirkan di keluarga yang berkecukupan hingga kaya raya, akses pendidikan, penampilan fisik, hingga relasi. Privilege biasanya akan memudahkan siapapun yang memilikinya untuk lebih mudah mendapatkan sesuatu dibandingkan orang lain yang tidak memiliki privilege.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Sampai ketemu di hari raya.
1: Ngomong-ngomong, apa sih arti hari H? Kita cari tahu yuk. Istilah hari H yang sering kita dengar merupakan istilah dari kata D-Day yang awalnya digunakan oleh Angkatan Darat untuk menunjukkan tanggal dimulainya operasi militer. Melansir histori, istilah ini pertama kali populer digunakan selama Perang Dunia Kedua oleh pasukan Sekutu dalam invasi Normandia tanggal 6 Juni 1944. D-Day sendiri merupakan singkatan dari Day dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia berarti hari yang disingkat menjadi H.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kaca.com-nya receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga,

malam-malam di hari Senin ini teman Pro 2 ya. Dan ini masih punya banyak informasi dan ini juga masih nanyain ke kamu. Apa drama Korea terbaik versi kamu? Kamu boleh WhatsApp ya di 0811 2020 937 atau kamu bisa DM aja di Instagram @RRI Pro 2 Cirebon.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Hanya butuh waktu 3 detik untuk membaca satu pesan singkat di ponsel Anda. Isinya mungkin cuma obrolan biasa, gosip terbaru, atau sekedar likes di media sosial. Apakah hal itu jauh lebih berharga daripada nyawa Anda? Jangan biarkan rasa penasaran mengubah perjalanan Anda menjadi duka. Matikan ponsel saat berkendara atau menepilah jika darurat.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Loh, kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipake. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
1: Siapa coba yang suka begini? Ya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

0: kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore. English Corner Pro 2. Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2. English Corner. Speak more, fearless.

0: Siti, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya, lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda!

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, Senin 7 September 2026. Melalui frekuensi FM 97,5 MHz, akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Programa 2.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program Madua. Kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari ini Selasa 8 September 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa kamali wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Teman Pro 2 dimanapun berada, alhamdulillah Allah masih memberikan kenikmatan tak terhingga kepada kita, sehingga setiap detik nafas, setiap tarikan nafas kita itu merupakan karunia yang sangat berharga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman Pro 2 dimanapun berada, baik yang sedang menyimak ataupun yang sedang beraktivitas, Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Abadi, yang kekal, memberikan kepada kita sesuatu ujian tentunya dalam kehidupan kita, beserta dengan jalan keluar atau solusi yang Allah berikan kepada kita. Jadi jangan pernahlah kita untuk berputus asa, untuk pesimis dalam meraih kemenangan, dalam meraih kegemilangan yang telah dijanjikan oleh Allah. Tentunya dalam menyikapi ujian hidup ini, setiap orang berbeda-beda, setiap orang memiliki permasalahannya masing-masing, sehingga tidak bisa dibandingkan 1:1, 2:2, dan seterusnya. Maka oleh sebab itu, fokuslah terhadap permasalahan kita, hadapi, hayati, dan nikmati. Kemudian insyaallah Allah akan berikan solusi dari setiap permasalahan kita. Janji Allah Subhanahu wa taala tertuang dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 286, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, karena Allah tidak akan pernah membebani hambanya di luar batas kemampuannya. Itulah janji Allah. Jadi ketika kita mendapatkan suatu permasalahan hidup, yakinlah hanya kita yang mampu untuk menjalankannya, dan hanya kita yang mampu untuk menemukan solusi di balik itu. Karena ketika kita diberikan ujian yang tidak diberikan kepada orang lain, bukan berarti kita itu yang dimarginalisasikan atau yang dipersulit oleh Allah. Akan tetapi Allah ingin memberikan suatu keistimewaan kepada kita, sehingga hanya kitalah yang mampu untuk menyelesaikannya. Kemudian teman Pro 2 semuanya, ketika kita mendapatkan suatu permasalahan hidup, jangan kita cemas, akan tetapi kita tetap tegar, hadapi dengan penuh hikmat dan penuh berprasangka positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya segala sesuatu yang kita inginkan belum tentu itu baik untuk kita, akan tetapi yakinlah bahwasanya segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Tuhan, maka itulah yang terbaik buat kita. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ketika kita diberikan suatu keinginan akan tetapi belum mampu untuk menggapainya, yakinlah bahwasanya di luar itu banyak sekali kelebihan-kelebihan atau kebaikan-kebaikan yang Allah tebar untuk kita. Ya, boleh jadi ketika kita menginginkan sesuatu itu buruk bagi kita. Wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Maka teruslah berpositif thinking kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kemungkinan, maka kebaikan dan positif akan membuat suatu mindset positif dalam diri kita, sehingga kita akan terus dan terus berjuang tanpa kenal lelah, dan hingga akhirnya kita mendapatkan sesuatu yang Allah dan kita inginkan, tentunya dengan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja teman Pro 2 dengarkan Inspirasi

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berada terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: bosan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12.
2: Tugas lagi belum kelar.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Jendar sono bypass Kota Cirebon, teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jujur ya, tidur Angga tadi malam tuh gak kurang. Angga tidur jam berapa sih? Jam 10:30 ya. Tapi kayak bangun jam 3:30 tuh kayak masih ngantuk. Padahal kan orang dewasa gak seharusnya ya, gak yang kita lanjut aja kali ya openingnya. Gak usah curhat dulu. Reopening udah curhat. Pagi ini di Sepada untuk edisi 8 September 2026, teman Pro 2 Angga Ampuh yang bertugas nemenin kamu sampai dengan jam 10 dengan beberapa informasi yang udah Angga siapin, kayak gimana pengalaman seorang Andin ya, merasakan panik imbas abu vulkanik. Terus juga dari dunia olahraga ada Fiorentina yang 3 kali main di awal musim, 3-3 kalah sampai harus mengganti pelatih, teman Bro 2. Terus juga Mbappe yang katanya optimis buat dapetin salah satu penghargaan paling bergengsi untuk pemain sepak bola di tingkat dunia. Dan juga ada update Kemenkes yang menyiapkan beberapa rumah sakit hingga puskesmas untuk menghadapi erupsi anak Krakatau. Dan beberapa informasi-informasi yang mungkin belum kamu sempat kecap, belum sempat kamu baca, belum sempat kamu tonton, teman Pro 2, Angga akan update semuanya di Sepada.

0: sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Rasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah
3: dan baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan lekuk tubuh.
4: Pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Sekarang ini lagi tren banget ya yang namanya self upgrade. Bukan cuma soal penampilan, tapi juga soal kemampuan dan cara berpikir, di mana dalam dunia pengembangan sumber daya manusia ada istilah keren yang namanya growth mindset. Artinya, kita percaya bahwa kemampuan kita bisa terus berkembang jika kita ingin belajar dan mencoba hal baru. Nah, ada juga nih istilah inclusive environment atau lingkungan yang inklusif. Maksudnya, semua orang punya ruang yang sama untuk berkembang tanpa memandang gender, latar belakang, atau perbedaan lainnya. Karena faktanya, kesetaraan gender bukan hanya sekedar wacana, tapi juga bagian dari kemajuan. Saat perempuan dan laki-laki punya kesempatan yang sama untuk berkontribusi, ide-ide baru akan bermunculan. Inovasi semakin terasa dan kolaborasi lebih kuat. Di dunia kerja saat ini, yang dicari bukan hanya sekedar pintar, tapi juga adaptif, kolaboratif, dan respect satu sama lain. Jadi yuk, mulai dari diri sendiri, upgrade skill, buka pikiran, dan dukung kesetaraan di lingkungan kita. Karena SDM unggul lahir dari kesempatan yang setara dan semangat untuk terus berkembang.

penerbangan menuju Semarang, Jawa Tengah, pesawat yang dinaiki Andin sempat berputar-putar di udara selama hampir 1 jam sebelum akhirnya menghadapi kendala untuk melakukan pendaratan. Kondisi ini terjadi di tengah dampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang mempengaruhi aktivitas penerbangan di beberapa wilayah. Andin mengaku sempat panik ketika pesawat yang membawanya nggak kunjung mendarat di Semarang. Lewat postingan di akun Instagram pribadinya, Andin menceritakan perjalanan yang harus dilaluinya dan Andin mengatakan pesawat yang dinaikinya ini berputar di udara dalam waktu yang cukup lama, kondisi jarak pandang atau visibility yang rendah, jadi salah satu penyebab pesawat kesulitan mendarat. Bukan cuma Andin sih ya, Angga juga waktu itu pernah udah di bandara, tapi masih putar-putar gitu loh. Karena posisinya kalau waktu itu hujan, Marco 2. Memang salah satu transportasi yang kayaknya kita tuh cuma bisa pasrah kalau ada keadaan yang nggak sesuai, apa, nggak sesuai yang kita harapkan ya ketika lagi ada di pesawat ya, teman-teman berdua.

0: kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, gak usah panik.
0: Gimana gak panik, semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi, aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong, salah gak dimarahin, bingung gak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya ada tempat belajar bahasa Inggris yang gak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya,
0: setiap hari Rabu
1: jam 4 sore English Corner Pro 2. Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2. English Corner. Speak more, fearless.